Arai jagale bununyo kiptayat bunun Jehovah. Bununyo kiptayat in asubui notangnone. Ibunu Jehovah yugimitini mbetuni brani. Bununyo ababa in asubui notangnone. Ibunun Jehovah yutan yugimitini. Bunun kiptayat nyon agibuate jina asubui nebetuni brani. Bunun Jehovah agimangune ngagetugula. Unung ibtaya tingengile ibino tanemni. Unung Jehovah notong ninyon in asubu inotong nune ibunu ibtaya ninyon yugimi tenne. Ununu Jehovah amime teje. Ununu ibtaya ninyon agitab kubo teje. Ununu ibtaya ninyon agibarwej atimya chen. Ununu Jehovah agisarwej inotonea in asubu inotabe tunyebrani. Wastoin inotonu batatse femenu tulio tanyemi ten. Anyi ngomong ni tole bye bye aga inge tena subu no betu ni brani ning mo ni ngwe ptande nyo ap ko gu jamwe jut kigir e gone no tene uni agu jamwe jut kigir asubu no tene uni ko sto indane em betu ni brani bununi Jehova bununi ptaya ata ingo bun Jehova yutani gimi Ingo bungip tayat, yuta nyugi miten in asubu inotabe tuni brani gosto inoni. Ngubu Jehovah, yata nyoni mi. Ngubu Jehovah. Ngubu Jehovah.

Yani tetoni mitin kosto nini nesubuni bitune brane Kogenge ti matke Kogenge te Iga suku mimi gumye ili ga muktuanet bunonyo Ngeti nye genile Igi mitin kiptayate Ngeti nye genile juhuba natin nyona Mitin agubotine Watune ngitabunate buwa Isaya sitini gina amena genge Kalenget ilun amun kago iti. Kalenget ilun amun kago iti lob ke yengung. Ago ago churchi induruna zidab Jehovah. Kale amun kero. Tuje mesunde ita nguany. Ago tuje mesunde ita neba. Abururush ebururiyo sege. Ago churchin Jehovah. Ago toge tururno tinin ininye Kaligi jugo stenini na tinobo oy ngoliga inget ine tago linget nye ilun Ale amun gago iti tururno ti tab Jehova Ale nga amun agole amun kero Aduje mesunde ita ngwany Ago tuch mesunde ita Neo burrio sege Ago churchin Churchinin Jehova Ago tog duruna tenin eninye en asubuna to betuni brani ngetilune nget ilun ngetinye agilu gab kwa go churchinge churuna turuna tina trabo go mukto anete en jage tul daser mata gele ne no tene ne gam mu go go maluchi ne subino tene wonga ago churchin jehova ago churchin duruna tine bo gtaya tene subuna betuni brani aga majege sa embetuni brian tulibagenge genga muktonet kilewendi wewe not remie ilewendi jehova wewe not remie na subuni betuni brian wendi nende kuturure chago wendi nende kutucheche aguri boti chenet kai gotukulle pande nyon giptaya tenotung ne sobe en asubu not betuni brian ne gwantang kobit koreski ngungoi eripsi to chomit baba not ngoi ribeje Ongete nin gimot kumugul gipta ane jaman not ni kong giru itu si magi mugi nam garik tukul magi mugi bangon jige gipta at kel si giri pke kubate ni magi not ni ngung baba not ni jaman ni giri beji na sub ni giri beji ni gimot utku ni kong giri asubu not ni une ni gibe ngung goi agil tai turu not ni itu kamuk tu ane jaman in asubu not ni une mami agi not ni winye inye not ni gila suno inye not ni giturori ne Uyote ni kwa yu mwachi liga ngeta gilu nga apu kwa uchurchige Turuna tino tinibu giptaya tinibu agune genge tina subini ebrane Nigori ibe tiengi biya ito niktugul en game out kamu giptaya tkili ningungwe Ara giptane nyongora en asubu ino tinibu neungu giptaya Agibu angora tangu Jehovah Sikabitura gege nabchini sabo nukiyata jijoge Ta ino tinibu giptane nyong Sikabitura gege sa igu ne gimno te Igu ne mnyendo Igu ne gale Jehovah en asubu ino tinibu tini ebrane Yote ni kitu wakia getu lipta ane nyon Jehovah inde tae na otene mung. Ila siwa pitura kutacha genta mung. Ako tacha genta mung. Aki tini likia getu lipta ane nyon Jehovah na otene kibindi. Kia Jehovah ang na otene kibindi in na otene kibimwae. Ara kipta ane nyon Jehovah in asubu ini karo ni na otene une. Niko chorchige mnye indo na otene bagale Jehovah. Kwa sa jia getu lenu tuli otene mi na otene pichituge na otene potache. Fema. Ala siru te jine ne te kipta ane nyon Rute ji family noten nyin rute ji jage tule no tule yoten miten igi mit ay goy boy boy yet agale te ge tule noten man ye gale te ngo nyi pta ya ta ge boy si noten nyin age sabi noten nyin goy gale pta ande nyone ne mo kinge in asubu ne wetu ne brane maguti ge na je ter ter noten ba go sobete noten ba boy si noten ba go mangwit kor noten nyi e sabi noten nyi pta ande nyone go go na pta noten ngunge Ale siko pitkara I walji saayet ku yotin I mwaji ngita puna ato patinu wakab kwa lausu nete. Ile walji ni saayet ku tinge okso mi notre mugule noto na nyin. Okso mbaba gile embe tuni ebrahine. Yotin ikbuwa ne taingu. Yotin ikwa giruchin baba yotin ikwa girirchin. Kwa sinja ke tukul saayet noto na nyin. Ipta ande nyon yikito utitjoni tip kubote ikipta ayat. Ingenich inge kege tu noto na ingonji. Okso mkwa taja gentai noto na ngong. Ipta ande nyon ingetu stupcho si wabindi limbo ganesa.
Aisam rib sengu, kami inda agal ya tak boy boy edgip caya aja. Ya tenet tak inge galu no tenet cili lupa ku soye. Iber uri cegat tiki mit ki boy tini gip caya le jaman ina supuni bicu ki brani. Iko ani cegat jamme edgip caya aja. Asuka bi bragi ko ya tunggu le no tenengu. Iko ngom no tit. Iko igi mit Jehova I cegat gip caya le jaman. Ara kita tinggal muktanet. Kita tamu ini nato netilil. Utip ku bawa tujuan subuhnya betulnya berani. Iki tahu tu tujuan ni. Aku ulimba sait angman. Agi som nyenda kalyet ag boy boy yete. Utip ku bawa tujuan Jehova. Kaya kita tukul ngogi netangu. Agi sage le su suwe ang nato nemnye. Abki mangu gele nyi nato ne ne ay nato nemnye. Matemene gibaba. Kaya tukul ngi somme. Kaya tukul nato ngi awite ne chege. Kenge lewe ndi we not an emye, me not an idi go mukto indet, me not an emo kinge nyun, ibu kimbe gap kong, imungi Jehova, not an ugo, nugo birtoge iptayate, igwa imyenda, igwa ililinda isabi not an inyen, in asubu not a bitu ni brani, tahande nyon, ibu kimbe gap kong, not an ugo rire, ibu kimbe gap kong, igwa iboy boy yet, isabi not an inyen. Iptan de nyong ngile ibi noten imye. Kiengile wendi. Iye. Noten imo mwokso iptan yate. Yengile ye iptan de nyong nino subuni bitini brani. Yaten ibuane tangu. Yegite sakte tutiani. Tip kubote Jehova. Agwa giyese kwa ramusmusi etake tukul. Noten ibo indet. Kile mandua mamlaka isabi noten nyong. Mandua mamlaka ingibini noten nyong iptan de nyong Jehova. Saju kwa ragete sioni iptan yate. Kwa ne tangu. Berur. Kandoi kungete kandoi tuja jese niptayat. Awe staff tukul Jehova kande tangu beruri chega tiptayani nyawane. Kwa mnyindo, chom nyetak boy boye tiptayati mulili kyo zichuagete. Aki beruri family chyo zichuage. Hala Jehova nge gosto indi nga anget. Kande tangu, kwa mboy boye tipapa. Iberuri, aiga napte Jehova. Nemanye gasi iti kwa Jehova ina subini witu nebrani. Iptayani nyawagi sayen tip kubote Jehova. Tabiri mina nata ni mungu tipu bote jina subu ni betu ni brani. Yegi buwane tangu. Hakibi mungu ngoi. Ngele ya inata ni mnye. Ngani tabjisi ni kuptande nyon. Amen, amen, amen, amen. Alright. Ikaribu sana jagetu wile. Inata ni mi. FM.

0: Alright, because nini ayota ni kiti sa tuan kibagenge ayota ni itili tikiti number 4 kituke Augusta nini ayota ni itili tikiti number 4 ama jite nga lalengi natoke inu wakindo kituko nini ago linjin kia genge natoko linjin embe tunibrane mengo main mugulele never give up inu wakindo kituyona watu kutulende natoko conference wakuni rani kasarita natoke nika megwetini yona alinjin mengo main mugulele Itu kita buat yang kita nanti nampak juga kerja juga sendiri nampak ni yang ni muzik so mana yang lain ni mana yang kita buat nanti buat Joshua agen ke muda agal le mabit itu si ni muzik kita non entangong MB tu segugu entangong MB tu segugu MB tu segugu tuul kita en asabe kuiye kami kubata Musa Ago unotage amitin kubotine mametin ana abagatene nono ngaliot notani gojin gibaita tap kamutane Joshua yegingi gojin kando na tet kunujilo chote bo Israel in between ibrane ke tukosene ne amajegi bun sirutiono na again kitabu notene bo luga kitabu notene bo luga tamna usisite A diptim act is a biotanigi waljig or mutuan et lama like at jigger. Call it Jemai Mugok say, and give Kusabe, Kumugok say, and give Tayate. Costani noted about Tatifem and Utuliotan Yemi. Sirutanego Mugule, Mamichi, I get two Lemujutuno and Tai Notanung. Ponganutiki Bogip Tayat, Ace of Bait Notanung, Quater. A Ponganutiki Bogip Kusabe. Bangunu tiga jebago, jebangunu gipta ya, koter, agiatan jebangunu biga lagi. Asubuhi nanti betul ni brani, agiatan ingetin. Kalau kamu tuan itu amitin, kalau ni ni ana, mabitu ti, ni mujuku tunun entangun, embetu tu gua tulu ten asabe. Kuiye kiamitin kubo Moses, amitin kubo ten embetu ni brani. Eni ni embetu ni brani gitu kostone ni. Kya ke tool not ke niye esabi not ningun inale umite na giptaya ate. Kya ke tool not ni bangonu Jehovah umite na giptaya ate esabi not ningun. Elegi ngat ko mukto anet gule ite. Ite en sabi not ningun. Ki ngat giptaya at gule ite wii. Kunge giptaya at ko ge sunet gule iwendi ko titano. Iwendi ko titano. Agune notoke ne magungo mukton ni bangonune tayon matirut kumbua ne big anyo ma ko ma tukun jote ma ko ya jeni sobi notene ngunge kuan genene ole kyage tukul notene gitou ne ko mukton ndete kusuldo inge ko mukton ko ma jogunde inano inge ko mukton ndete ko le iye ne agune notene guni ko mukton ndete ko ne ge notene ngen oginye Isa engasar taga tul oma bagok tinan unless igunu ge nyendet agi bagak te komuk to indete angut ki tu kos tenene yema mongin ana yema monguchi age gole gititi oni toge ana anigas en lugay noto ni nyonet agi iti mananum nyonu kongab mongin ngab manai Kole gipta ya ne kumiten tuangi bagenge. Ana uge rage pushu noto ne miten. Kome desave na nagu monyol jin. Lakini entata kwa mukto andete. I miten yoto ge. Kwe mage noto ni nyin. Mama yiko me mugulel en tuul. Joto jimuji kwa sisa bina noto ni ngung. Jamuji na ananibun otko uite. Kome yiko me mugulel. Ananibun otikiri le. Leu mwata tungebore nkai. Lakini kole njine. Galen jine nyenyon ako mametin ana abaga aktene. Mwagimeta Joshua. Kima mwangu loka Israel Joshua. Kima mwangu konendet. Lakini kinyigile na mingwenit. Ako tokinyo kutuku mwabore. Kutuku mwabore siki kiyote chukuket. Kuma manesha nigile. Menye boro oginye. Joshua agenge mut. Agidestai. Mama ni shangile menye bore, no. Inyo ki inome nyoni mi tine ni ngune. Kekaso, inyo ki inome nyoni mi. imuy mobor ci tay ci gi jo tupche lakini ñu gi no meni oni meeten gi jogo sto nene Joshua gi mo mo ngulo ga Israel no ki ñu ko namme enga sertena ze negia negia go itegne let in Moses kenyo gi ko ñu ko nam agi ngu ga ñu ko testay ku mo beti lo ga Israel ago togi ñi betuni Brian ni ko ñu ko taw go muktoni bo jino tane mi sabi no tane ngungete Gomegus kong ile aneungi giobugune. Magimagin gion, kimajangune. So kwale jigi to was to nene. Inke gomutone telendein. Agungene lemutin. Ago position not a name, lemitin in Gunungabin Bangonu to Gabgamutan and Mabangonu to the Gibgosabe. Kale Gibgosabe Gomagiri will lady serve any animating. But engip tayat kungengi to gule. You deserve imiteni onetage agotogi london agotogu inwanin agotogu inwanin ilogu imuji Moses nyoko inwanin nyoko inwan Joshua ngo nguet embetuni Ibrahim imuji ma inwanin ngo yibo yon ngo inwan Joshua embetuni Ibrahim ngo nguetu agobetu walete ilinga muktonet kumajile wani agot say not nega it bitu turunate ite na agotogu nina en Isaiah na Subui 61 ngeta ginyagi lu kwale ijarji nduruna tine baka mukto anete kenyo ki waipe ni tuka lakia tinjigi ya kusito lani kacham na tukule mabaka waktin mametin ako mabaka waktin kimitu na genyegane itu ene bolon kwale kimitu na genyegane itu amun ako chini yeze yeze ono ako chini bijuku na memete kimitu na genyegane itu jake tukule mite nyon dasa ni matakile nena otane Nema iku nyo iso bino tani yu. Iki mitu agenye gani itu. Ami utie na nyile mwenyegen. Yange punje nguwa ni ku mwenyegen eh. Mwenyegen. Ema jingi iki mite Joshua. Eh. Ema jingi miko mukto ende te agloga Israel. Lakini kinyuki leji Joshua hii. Kimitu na genye gani itu. Kika teme nene kwa mukto ende tuko nyit. Iki ake tule Joshua kumete Joshua na hii. Ne wonder who on the jigab of Motini Joshua, Gab Gimitin of Mugto in it. And Yalul Natin Otten Gimitin Wagi meet Gora. Iggy meet, Iggy meet to Nagin Yaganito. Me a two jan two will go mutsa to go meeting. Me. So you only go my niggin, eh, mommy? My niggin, eh, daddy? Eh, my niggin. Isn't it you alone, Line the notes in the conference line get to go to any yes, get your gay and get to Lenny on a so much GC root your in working in again a jammer in Gabe in working in again get to game. Nito Ogiri in yon good to go to jacket tool. Casino moan in yon a majay till diggity six sumog. Good tumor eight till diggity six sumog a not in the star 274 Asher beating yon upon Azzy. Meeting you on a video was 160,000 to Bobby Biggie and meeting the was star a 274 Asia Tigitit and number four. Any good nigga to go stun any imagine going to one bigger one, imagine bonus Jagan Jumbo Peeling only go to my name and was star 83 Asia. All engine in Guni, Nitong the Star 274 Asia, Tigitit number 4. Imagine going to 160,000 Jibo Bigi Bigi, Kujugu get it a day. 160,000 Kogilengi till Tigiti 6 some again in Guni get it a day. Tigiti 6 some get together. Ago lenjin enion 160,000. En asubui notang negarangi jugosto inane. Nitang nubo star 274 Aje. Imagine negi goen 160,000 gunyi majitage. Inyegi jugosto inane majitage till digiti number 4. Till digitit number 4. 160,000. Aya, yana nyone conference itu it is title itu kos teneni. Manaji kunye notog negi nwan in MP to ni brani. Ago meeting di kibindi age ponasis jotan jejangi to kos teneni. Alright, lady not in the conference at our name Basta Bilatu in Ulimbo Lalagin Karibu.
1: Yes. El don Terer Basta Bilatu in Alagilipin. Yes. Tapi kita tetap nampak kita tunggu dulu lepas coba. Tapi atau nampak lepas coba. Eh, ya ni kata so mesan ni lawa pas tunggu dulu lepas coba. Ene si lepas coba. Oh nenyan tu. So onge keibun mat keibun ni amat kui gua cuma lebih cakap kau inke onge betta. Ane wal dendere esok ni jumpa mata non. Itu tengok dia liat, gombel di tari, gombel tu naga nancer way. Ini ni ujar setoku, ni ujar saya agak kulumbel. Kita di tari, kita tay, tapi gombel lagi ilgai ni yang umum. Ya, ni kimi ni kita ini dapat tiga, sama bawa tu naga gombel. Arah kita ini dapat tu, susah itu aku maga kaya itu. Arah ngono Allah tu jum teret, maga kaya itu, anan. Magi bagi, anak ganu magi bagi, mamot, tengke orang ni, Joshua, kau kata stay, kau boleh sih ni mungkin ni sih, nanti nama ni lagi mahu, tapi enjoy tu in, kau tu derer gitu.
0: Alright, itu lah.
1: Kau tu mana nak jangan tin, kimi tu nak jangan itu, amai juga nanti top ben, ikirah kau kau in, angin mungkin school kau kimi mahu, kebare segul ni, release. Cina mengira tenu agi gua cipta ke agi gua menyelat tapi orang yang nasib muk suka ceng negesu kau saya tak gua nanggu cari dia neibung get lain get negi mnati lain korang nanggu tu wasu cunga kau tak kata tu nak tenangin ne poraton marakan nama genu mata coba gumi lain ne kata ini yesu aku gitu kalau gitu lelang gua Mami tenjiwe, engure reta basista, netinye gimnote, kokere nengka.
0: Gege bilatu, thank you.
1: Bdc, nana tar, bitu ya tar bdc, lalagi nu kebe diapse nende tayc, kanisos yang mutu, kotkoi loya na kebe tingguli, tu ya tar bdc, lalagi ne tayc, all ni ungetin, kebe ginam saide, karan terer, lembe ndi ya lalagi ni zangomure. Kau ni gigi beras tate, ya ni gigi gak beras tate. Kau metabor nate, kau metazautik.
0: Thank you, sana gege. Alright, kinwagi sih nyurun bigi ni ona. Alright.
2: Bana susu lu yang utara.
0: Amen.
2: Kungui, injuru. Aku ini ni Joshua. Ane kuas pun, ane orang ini nate. Adia woman. Ia ni adi na ilu you na ilu pulu. Jadi ni ni pulu na na ilu itu. Na ilu cium ni kau mohon lagi. Jadi tu pulu tu ni juga. Umang lor abis lah. Ini lagi aku ini masa. Tapi ni yang marah terer kut ni mati ni rugi. Esok ni kalau ni ni aja kat sini tu dia utuh. Kau yang mengborak cewa puru lawu tu yang ada tek, tu yang abis lahir, tu itu. Kata tu tenggara harap cerer lagi mohon. ekipaya kura ya wangini tekini ya mande wabi yunguru kete kwa emoni kuhuye mimi kwa kutuwa ipiyoshua kumangu kunga era terer kukuriri kwa kwa kwa kwa kwa terer kunga yunguru kutuwa ni ula kumambili
0: Gang, Imagine John Ogitoko Ponas, Nitong number star 274 age, Imagine Tigiti number 4. Nitumwa iti lusinye when you not an ego in 160,000. Tigiti number 4. Tigiti number 4, oil until Tigiti sex sumo. Yego isir Tigiti sex sumo go Ponas tonga belet again. Nitong number star 274 age, Tigiti number 4 Gitoko Stanene. 160,000 Matin gigir jisang it was an name in between your brine. Nitong number star 274 age. Tigiti number 4 160,000 Till digiti zig sumoga. Kun ye not any gigini. Kigoy 160,000 Mr. Jonathan Garibum.
3: Bye bye.
0: Engip tayati. Garibu sanadi.
3: Kungguh missing ni, nampak sangat itu nana. Agak macam ni, kita orang tiri tere.
0: Kari bodi.
3: Ibu ni kalau mahu ni, amai sapa juga yang mahu ni, mungkin ada ketinya kita sebut cuma ambil. Anak ini kita rezio. Okey cici, anak yang datin pasan, okey ibu nana ni. Okey.
0: Aman.
3: So mungkin tak faham selepas ni. Amak dia sebut ni kan? Angin ini, amik aku buat ni. Ibu ada hari ni, aku tu tak mici ni ten.
0: Kon,
3: kon amal mungkin aku panggil. Amal itu yang saya ambil tera.
0: Yes.
3: Indah ini nama bisa beri jujur. Indah gitu lebih boleh aku mili lagi leh jono. Tunggu marah tu mami tu. Bye, tegenye. Togi ke tu ayang ke jangki siapa kau biar kau nyuwun aku. Agar nampu kau kata lembut tu tau cipta. Imagin kita nama kira, kau bilat tu nampu kira agar agak bilat tu. Agar nampu kira pada cikgu nusun ni, ingku kau mirang anak cemil ke lingkau kamu anak cikgu nusun ni ingku kui. Eh, kelewat agak nanti ada ke itu ni engal deh jangan. Mungkin muka ingkar nana sih ke bawa tu ke leh, mami kena mana mana. Jadi itu kui. Lain ni lagi leh cikgu nusun ke leh, negri lain nusun tengah leh asyik asyik bercinggung aku rara. Imbas tak leh leh. Mua ni le, kamu ada ni jodoh tu, mua ni ada jodoh tu ni ane.
0: Ini lagi,
3: mungkin di lagi le jodoh tu, mua le punya mutung aku ni ada. Ya, kima kita aku, kah aku kima aku mute korang. Anyway, sama macam mami tan si negi meta coba yang mana dulu. Tanya coba plan siapa cerita saya. Jadi mungkin aku kima aku ni juga demi orang mui tete ini ready. Tapi nama le tu dah enda. Eh, yang sekarang terima pun staf presiden yang sih. Amun tu dah coba pelan, saya jaga bangun, aku masih bingung. Apa ada terkaga harta agen lagi? Ada wan yang engkar, wan last pun engkar. Imagine ni last pun jita, mesu jita ini, ini agen lagi so mana? Kima mika mungun, lain lagi apa? Anak, nak guna tangan apa bisa? Tuan lagi ni tu, awak tu mami itu gawanye. Kamu jangan mahu ikhlas ni betul coba, itu sendiri. Agak macam mana yang naik tu ter?
0: Alright.
3: Macam apa na? Macam tu ina na? Ken misu deh. Ileh macam tu ina na? Eh macam gugi we? Eh? Yang ke mana cipta? Pasal nak buat apa cipta? Ibu ibu itu orang yang nampak saya tengok engkau.
0: Kengke Johnson.
3: Macam ni macam tu. Ayah dah ada ni. So ter ramai macam mungkin tu apa gugi? Eh raya ni kita tertinggal saya tapu tali kerusi gua. Tangan tu kita buat macam ni. Leh macam tu parcik gua buat terus. Oh kita tertinggal tapu tali kerusi gua.
0: Kan saya tahu siapa, kau kan nojono sangat tahu pada
4: lesu. Alright, jangan kau rajin, akhirnya mami. Ia mana
0: pasta terer. Amen, amen. Bye bye, engkau cahayat.
4: Kau kau yang jersey, kau negai terer, kau ngeten ni ulikan, no? Jehova koberur kongung kageka surutik chebo Jehova nechekiwechi kongoi kabisa kongoi amun surutiet nekaisomanwechi en kitabutab Isaia ak Joshua ki Joshua kokikakilewen konamchi Musa so kama surutikab Jehova neyache asoman nika en kitabutab Joshua kurgat agenge koiten naen kumwae kole tos mahan Toben Ami Jehova Kamukta in the moon Kobatin. In we took a little anti Kamaka Lazo again, actually stony. And we took a little way and dot in Aki to Wool. Igi me to Aginagani to Chim, so Kugi ni tekita yat lebunote agulewin dote agulel kungo ye wendon deret sigi peru rechi na enkembu
0: Eunice Karibu
5: Negimoi Joshua gave it to me to Aginigan it. On your name, Ama, give me ten in one day, Nakandu. Nakan, Jan, win me. Never win a lot of stuff over the cave, you make it to. Again, you got me to. Cable to me. I'm a time I will have it. Enjoy this gun. Narago Nalan, Davisa, a pilato, a mock with me. In which you got a regal lacogimagi to. Lakini ya mune nga liyata asoba kutoa kuhu ni mbuni. Amu angame kabisa wende. Amu wazini choba kuhu mkwishi. Kie mbo sarega laka kame. Kwe mbo yun. Kuhu kakisa kutoa kuhu wende. Uwan kaka kuko uwi kutikege. Uwiwe kikika buwaje. Lakini ya mbuni amungi kimi teni. Kikito noze. Ema liyata asoba. Kuhu kutoa noza tukukemi asemi mbunyo. Nya wame nore. Kuhu kutikege bichon. Kuhu kakwa kuhu yun. Enkasi tamu. Tawa nate. Si negi genyong gonyun anago chi ne amun kiginde online ning nang alek tugu angin ale ki kere ki tugu ogot ko negre ogot ko gi na imuchi ne iger imuchi isub kara en YouTube la nyuna en alek choton tugu tugu imuye ke gi genyong gonyo pagi negi gotono njoba ako ya yue tugu chobak koni
0: thank you

0: Okay, thank you.
1: Dia mesti dia dah tahu betul. Awak jemur nara terer. Awak jemur lega. Ia perak seru. Ita marata. Ia lapuk juga kat sana. Aku ini ni lepo ni. Ia perak seru. Turu. Ita ini kan sahara terer. Kebe dia rapi kuat. Tak apa. Ia perak seru kat sana. Ini lepo lega. Ia terer. Makum ini dah jauh boh. Kau boleh.
0: Edo menegi limba geli atas karibu.
1: Kau kau erat terer licin lepas berdua supaya kau lecak mahu kau mahu tewe kau kau ni ketisiat kau doh cuci hujan kelano kau cichang kau pakai apa kau nangki kamyan nangki aja family nu kau kau bahas kau lelu kau tuto aku kiparjo kau kau itu agak tu lelu kau pakai le agak ni tuh kau yang kau macam family kau mana cakap itu siapa nak kau kuri kau nes kau kau tu kamu kau mili limba kau kau kau lelu kau nes kamu kau kau kau apa sah kira kau yang over kau ni. Kau kau itu ni kecerca aku bawa kau kecerca engkau pesa. Kau tamakin kau tu masuk Arab terer. Kau kiamir ni agak pesa. Kau ini kini nasrabi ni kita tu kau tu. Tapi kini nama apa? Kau ini kau tahu kau baru diiksa bucon. Macam masuk tu milik macam panama ni cici kelia. Kau amu ini kau kau tak. Jengkongnya riki lagi, kau ini kau kau korom kasih kapa sa? Ni riki kau sa tesar, ni riki kau sa tinggi ni ten asih sa. Kau mau tinggi dia tu kau macam cun sungguh tau pengapa sa kau cut. So kau macam ni so tinggi ni mon. Kau zaman ni, ni kau zaman bicuan tau tarap tere, abang jenis ni. Ni mama tu tak macam pegak, kau tak macam pengapa sa? Ni baru sara. Baga diorang cun, kau ni ni betul dia mama ni kapa sa?
0: Mami
1: kau kau kau orang. So macam mana ini tiga kelihatan? Ane kemarin yang nak kata cici, asal yang kincir maklum, marap teres. Ni rasa ni kita kapasa nebar era barang kita pati. Kau tu ni ane bahasa era. Ama cakap asal ni tiga tu pun, ni orang punya, ni orang ni lele, ni orang tu tu, ini maklum kau yang curi entry. So malay barang kita pati, kita era kan ada semua. Aku cik kuri bonus kau masih kene, lain itu support kau kau yang itu ane tu mungkin lah kau kau
0: kita. Mister Anjana, karibu.
2: Well done, Terer. Lost not yet, so.
0: Amen.
2: Kungko misi ni parah ini kau dia ni urus kabit kita urus kita aja tak ada cikgu kungko ini paman namu ni. Parah ini aku niton. Kita buat abis saya kurang tak ada engke. Kau itu kita paman namu. Ag eh mua aku unik le. Ag yo ite unik kuag. Aungin nak kau ni aju. Eh yo sa ensa utik cekang. Kamu apa sih? Ita Tililge, ois tenia itie. Netke awamnya, ini buang ke takjil. Jadi susah tay. Wei si ejin, wei si ejin alat, cem nematinya kuanda. Mengalami ejin masake. Nanti masa terer, kau wei si ejin nanti kau ti si ejin o. Wei si ejin wei man. Ingat berita ingat yang kure orang bawa sista. Gue buat cili yang gele, yang kekere kuang kimi 100%. Kita ni jadi pakai nukun kita kan sa. Kuma kita ni gele, unek bayi cuni kyo. Aku tu kiri mula leh atau kalau tu kiri buat kau kau kita ni kau cun. Tu titinge tisegue ne. Kita kan tu noni kere kagaran agi. Lagi ni bayi cuni kyo aku uti kau unek. Kalau cuba aku ingin nak kau ni kyo. Hei, kalau aku ingin nak kalau mati nak kau sa sa uti kau cun. So amat cah muaji.
0: Yes.
2: Ama je keki buat, bayjuan ni kele, ke ayai bayjuan ni ke ni lah keje.
0: Alright.
2: Kira, keju bi keju tu tin emosion ni. Tapi kibir tu aje terer, agil lah amma tuun, kuma tuun je nyur bau nate. Na jerbi tu lale, orang je je.
0: Thank you.
2: Kaya tu kita orang ni.
0: Thank you.
2: Yang kimi tengkan ni sosiek yo. Kungoi kuuran anjo nai kama sana.
0: Alright. Cuma ija sering cita angge turga bage anjo tau ni bikel lagi rekan amma side. Sige pagi nyuruh nama dia GK.
3: Los no teso terer.
0: Amen.
3: Iye kau curi kau sah, kamu tuan itu nak minum ni. Kita urut nama malam GK. Engkau pastan ni bo. Kita kelihatan campur kenyah. Aku itu terbaik jisik kau pres kau kau lita. Alengi turu di coba. Agi losu kamu neng kali, no terlihat ni. Kita siapa ni engkau kita siapa negaraku. Negara ini kapsa kacere, kita cuma kapsa. Ngeteng kangen ni tulangan dua kurs. Komami retion ne kekase echek en koi en konyu koboto lokyu.
0: Mhm.
3: Kekase ne nyu mama mi moenyu. Kagi subun kai gasterutti ago uanga kwame jeje kirutti kai chere chere.
0: Mhm.
3: Kitabu nange suman mit non ko non gigi lenji Joshua ini tu inyiganit.
0: Mhm.
3: So gigi muwe gulle. Yani tuku kekubune kekubune chitu kulen konyi. Tuku kebune lawu gote sugul. Tu kebuno principal le school yani le kebuno ati tukul ko mi challenges tadi tu age ki le Joshua kuyo ya mwaile kingi go mukto ile zinde kulle Joshua ni ko mege gondo
0: tadi
3: ni ki le ti ki mi tu
0: ati
3: ni tu ni go mukto ile tamune
0: kingi
3: kebuno tukul le yuma age ni kani tu yuma age ki mege tu ko omu ge nyalo le nore tanage ko tebe direction ni ge so onge testa ge jerge so me go itine Sai, gubai pinik jemi kani sosyek tur, kani sosyek tur.
0: Kini
3: mukten negi turur ikwageng. Kepada kani sosyek, onget ke gitigampi. Dalam waktu tu mata kiam dalam teriren kani sosyek tu. Onget ngalor jempi, onget jempi into group so under waktu teng kani sa. Agak cerpi yang ngalalat, ke ngalor jio kapci ishe. Kutu mi family segi oba family segi ngalor ji. Kau ni lepas arwah kau ujo sini. Kunda gitu amtai tapan agak apa ngalal kapsen kanisa, kau hendi gurti kau tu kori je, kori. Mie kori ke tu nundo sahi, cemeng gejut cebo, fadas yang fadas, agi yang madas, amun kau gimana lalji? Songko tesai kau mukton kubur kau tesian, gitu tesai mite tererian, kori bina ginya kau gungguan, ibu turun jawab, ibu gimik gunggung, family nuang tu teren kau tebi enggal liot tebucu,
0: kau
3: tesai geras. Jadi tu nanti saya cipta tu. Kongoi mesin saya ni kiri berurin. Nah agak pas tadi ni
0: mama. Okay, okay, thank you, Gege. Alright, Gege.
3: Kongoi mesin.
0: Alright.
4: Tos imakinige so manet inaba certificate in consit inaba community health nursing Kenya Medical Training College anan KMTC committee in kibagenge ak beyond zero kugoi toy borain we gab so manet kui tikip so manini chebunuge beberu chemelewet kubote chime muchige ak cheita bonotin asine jechang irutech website nebo KMTC ak yepchi tedugeta meset aptaje fm Kir ilegas rige, ko mai tergi ta manak sumog ne ba arawe tablo ne ba ganyiri tarbay lubise gaeng aktip te maglo.
0: All right, gosone ne sinyo tawne bi joni ha tani awe ge. Ago li jigi tu gosone ne en engune kase jage tu no tani mitini ona ko to magebe ganyiru amda eto. Imagine 160,000 magi goine wanji. Mogi goine wanji, moi goine wanji, moi goine wanji. Eni tong nebo star 274 ash gasen jege tugule mitin yona. Emu jana gule chitarab tener bwana salyanu. Lakini go gilin jona nye nire ugi tugostone ne en dagi go sege. En dagi go sege tugostone ne giwe jege tugul go nyo wong roge. Go gilin jo ugi tuge nire unless ya ingale gugi tuge. Agili ane nyini kuri kitukostone ni miti na tene miti nyona Nemu itu mwenyurtike agu nusute Ama jikituk enda kwasaju sumo kitukostone ni Ama ideole na tong nipo star 274 ash Ago ale mbi kia ota jita kutuma kebe na tong nipo star 883 ash Ale jini eni tong nipo star 274 ash Dai kwasaju oyen kitukostone ni Amma jigi tuge nyona inyur jige jebgonde tenireu. Ogo gili on biche taigi tuge. Jigu je taigi wiki jege tugul. Imu ka item ka item ka item ka item. Kele jone ni kune 3,000 ke jengbi je 350. Je taigi tuge tulimbandunyo. En betu ni brani gitu kostanini. Jege tugu noto ni mitinyon. Chi age tool not any meeting yongi tuge gele jongi tuge nito nebo star 274 ash nito nebo star 274 ash tigitit number one tigitit number one gitu gostone ni kukone gitu jeb gonde yate noto ni de 3000 kogile ombikyo de je de 350 je tie Egu number one, eni anetet kitu kostene ni. nitok nebo star tun a 74 age tigitit and number one bg the 350 jagaiti tau limbo ndonyo ago til tigitit and number one kali jingi tuko sonene and nitok nebo star 274 age tigitit number one agalin til tigiti sik somoge chege tukunote ni mitinione kutumogebe amdaete til tigiti sik somoge e jitano tukne mitinion ni mama jigegir jisange agalin tangnibo star 274 age tigitit ki tukosto ndone number one ako bik choto chekichenge enyone ko bik choto ni ejite 350 nitok nebo star 271 age imagine ki tukosto nene imagine being 19 kutuma genyuru kituga mdaati tukosto nene kutuma kituga nyuru kituga amdaet enyone alingo dituma itiltiki tisek somo kumenyuru chenege big 56 iyote na manani kia mojegebe amdaeti we see a site oyengenyo igiri notenbo star 883 star lakini eni nguni kituko stendu ni kasi nyamuwa unanyeni wanga biza yonkipendi kinyuru wa mdaete entikiti number one niko gileji kituko stendu ni inyuru chige 3000 kote su nanyeni on tikiti number one ok tikiti number two entikiti number two gilenje kituko stendu ni inyuru chige school fees jibo 75,000 school fees jibo 75,000 so yote ni kipendi kinyuru kituka mdaati tuko stendu ni olinjin eni tok nebo star 274 ash jumobili na otele kararana making sure ile entikiti number one itil tikiti sek somoga entikiti number two til digi disek somog inyur chige 75,000 yigo isir digi disek somog ko mitem bonas ki jugosto nene mitem bonas e nyon jeni seten tai ibor iseten gata ibor so alen jingi tukene na bako kujo digi ti number one ok digi ti number two eni ane tek ki tuke enjage tuku noto ni mitin yona agere alego iksawa amdaya ti tuke nyona sai noto ne unie Kero, tikiti number one ok tikiti number two nene ngegir jisanga imagine 25 minutes eje itinye itile tikiti number one itile tikiti number two imagine number two go 75,000 til tikiti sik somok somoge enore notok nene gene mengegir jisanga notok nebo star 274 ash mengegir jisanga til tikiti number one Activity number two, give me see. Can you give me notes about star 883 Ash?
5: Basi, check it to check and kind of touch.
6: Basi, one dugu quachina la yasu.
5: Betuta braine.
6: Sikuya leo.
5: Kiga somen wiginugonya.
6: Nilikwa, nimeomba wiki ulio pita.
5: Ketuyenen pomet.
6: Tukutane pomet.
5: Eraini.
6: Leo hii.

你看那个节目是印度尼亚。哎，给他点点那个吉他，不改变手里吉他一吐天呢。那个节目是印度尼亚，那来说是哪尼？Ale ingari busa na natere busa ndi special mbitu natere bara ina tago mix again gena tere muche che kabisa. Wacha madhara onani. Wacha madhara onani. Wacha madhara onani. Ale jin karibu sana na natere busa ndi special gure na webster gure. Yani ima mi ofijen kabisa kabisa. Ale jin karibu sana mbitu natere bara ina natere busa ndi special. Aswa bit kete sa tuan mogo limba sa nane buwana. Kurina ni webster kakale njini tagat kabisa 104.0 biga Bomet County. Naro County kwa lagwa 104.0. Alafu 102.2 ni liba kericho 107.5 na kula. Alafu 95.2 ni liba no thrift. 104.4 ni liba baringo kubatu elgio mara kwa tale njini karibu sana buwana.

0: Orang itu sendiri mengui itu kalau limit hatinya kamung netali bye bye hago kita agak tempat itu abrani cuma pilih notok nebah tarik kita menanggung narawet notok nebah loh tempat itu abrani nagi tu yekora engete tu tiap notok nebah misa engpe tu notok nebarani atau aja nih kau nengai engki kurena izak kelasrem aga meja suka betin kita stay engki bagian kau ngecek engkuni aku ikut je site taman nebah kos kau nengai aku betul dekai sekat tau taman aksamogi Ia tabah kot jisai tisisi itu notong ni babit. Parah itu nih negara kosilinu. Nama jessu babit kebe tay tab Jehova. Kila suinan ateng cenuagi kau tak ke pakadoli kengyu tak pas studio. Olatinya kamu nih tali kengyu parah itu hiwe kanisa. Aku betul tabrani, aku betul negara orang kau tu missing kora. Asu babit kita stay ingi bagengi. Kau tu mak kita stay kosilinu jamu. Asu babit kebe tay tab cipta lilgesa. Aku kita stay. Kaki betai nih gesa. Cepat le, kuandanya ni mi barang sengguh tak kaki buah tay mungkin kami ni tap ke, kita pun kongko yang muncam ni, ribset, agan royset, ni kan royet, kau tu tu ye betul tabrani, kau bawa tu kos tay ni nyu, ragasa, ye kita ni kini nama siapa itu royet, agi le tu je engkau ketukul, iberur kos tay ni nyu, muncul kalau le mitai, indoji agi sulra jisamu tiga mugu le lani, ini ni manjur barang indo aku betul tabrani kongung, asal betul kau aja kasarta, engkau kini nyu ni korak kau nyu kasarta, barang indo negararan, ni bawa kola suna kau tororin. Ya ini mie enge betu tabrani ko no to kisoe jato ngiringen ngai ne tene ba wirit ko anda aga tamir mire ne tilili aga ngole jitu ko lemen haya ko sere ni bas ka gitau engoret ne gara ranin betu tabrani aga wo engo tukul ko kitau ne tene no to ga negi gati maria engoret ne gara ranin asuko bet ke betu aga ngete ke ngun ne meja ta jin ngun ke une ko ye ngale chin karibu sana oge itunga ni saita ga ko to di mi ore ta ko labda ga itun en radio ne ngun mara imi ta ga rete ko ge itun en ta cha fem ko ra len ko ngoi misingi berura ge aku betu tabra ni kabisa ka stene ni wale jin ki tunga ni ame je hai betu ngno to garara ni kabisa ye ingen so ko ne ge nyorchi ni garabi ni ge ko garara ni to kabisa ingen ni len ku ni ko ka sarta ni ge makki ni garabi ni ge kimi ten ku ni betu tab karon ko tare ki ta manang mut khate ka tene bara wete ko ko kabisa sahe kam ko gromi tingku ningkip ko pe ko rawe ate ko ga ko che ko jil ma pi so kita name ja tar tingki tong name je jil status 74 asha kita une number 1 ame je bi kata pe ta manang mut ko rok ta je ke kitong ta manang mut ta ko cha ke tol 3000 ni ya ne ge name ke ate te tu te le busomo ki ate te tu te le busomo ko ti makin ne ke yes ko ko pi tip tem ko sawa lagi ne ga le ndabi tu bi ta manang mut te ta ara gara ga je che pe ni yes ko ya tu te tu te ta ko cha ke tol 3000 status 74 asha number 1 Star 274 Ash number 1 kasa ini nyo kasa mini ngui tukulo lemi ale rabene choko jaguk maja joget agogot ko jaguket igeri legeib chike rabene choi baishe siling so sam jaguk siling diptem asuka biti nyor chike rabene jotok so inge ay no toke inguni mamita jine inge ni ya nike ngalali nguni mamita jine ako nyango take nge nge Star 274 Ash number 1 ay mamita jibwana anan kato mite ore to buwani Star 274 Ash number 1 Aga ni bi kebo anenyo aragara giko jage tukul 3000 hakuna mtu amekuja hata mtu mmoja ago bonus komite kabisa injong ndo hiroga sire nyu ingini lenga mwa kuni ko thagere bi kabisa injong ndo bye bye to muga kile kimeje bi kitongon ndopa na ngot sabare moja bi 50 agi go jage tukul 3000 ko ga ko e ko gararani kabisa so tiege o logo banonde ameje ipko ko utichi age tukul nyo keri lege chu to status 74 ash number 1 mate jonde elfu tatu chuguge cho elfu tatu chuguge status 74 ash number 1 yes ngoroje tonetha ko to ko ya toite tutete hello tumsi yesu kristo oi
1: yamuna dere
0: acha mege kabisa
1: arab langa dende besi
0: karibu sana oi
1: ni mama ali jino wa bete grande ni na jengo amaita ndati che chingo ko hoita
0: maite wa mugi bande tinya ge takin ge ku rayat ko kai ka ko nyorchi
1: ore tano ni tinya warag

0: Aya mutia mutia awendi silo silo le awendi. Kalau cerita aku mi cerita kan nak ayah skapis lagi ni mami kena kai. Kalau cerita ini naraf sering mara game cawai mana mami mayas. Ia menenggang ngungu. Ia meneng iskut kugil mami. Ingin ni lekut kumi tapi nego pare jaja biki jangi. Kugi negi kian kele magitinya matingketinya. Kau ingin ni le napa kai mangkuti ngungi le metinya matingitinya kumetinya. Yani, kau di mana le matinya agitinya, kumetinya man. Yani, kira fene nang kau nata agitinya naile nitinya ametinya kira fene nsi metin. So, ginet ke gemua gelen gitinya lagi ni kido, kai kau kau nata lagi ni kau siri mana le matinya. Kerja kita nak kau koreng ni bisam kita kau sakit nama, makin nama aja kan kau kau bisa guna kena mama mau konfan alin. Panjangin ke kaki orang lakukan kelajin. Bi semua posisi kapan nama? Kau korang sih kau koi begini. Lebih jelas kau kajin guna sanit kelir. Lepas tim tak? Ya kau jodoh kelajin lakukan. Kelajin kau amet tinggal yuk tak? Kelajin kau amet kau tinggal. Ya tu kalian sih mahu tinggal. Kelajin kalian dia mepek lagi negara korang sih orang guni. Kemu kucing kue ni lah kue tu, lagi ni, macam orang korang guna tu, naik air mat kemu ngalal jinil lagu kue ayat, tapi le, macam apa lagi lagi? Tengen ni tu lah kue nanti, naik gongin kau leisa mesi. So ya kaki org lah kue, kau memang macam lagi deal nak kita ni, memu wal jinil lah kue tu kun je je, ilele lah kue tu ke tu tak, go ke risk amet kau leyu tak kau legal dah, tu kau ke, mal le suka tengen mana, ongi rib ke, anak kaki org nyun rey. Oleh bayat, mungkin kalau kondu nyundo itu, mungkin doge itu, kaya kerja inko nale, kita bi ko talilin. Heh, ni juga muajin laku. Kuti meje bungko, gimuaji bayan, ni tak kaya makatene laku anak iya. So angerip ke? Ayah kau sering nyorono, kamu aku jangan tega sih. Kongko missing aku, cakap ujut tungku ni. Aku jodoh tega sih, rapi ni kini. Betul aku tak lama ayah ngaku ngengko, ngko tep kono kitiung kane. Tersetai kuno tu. Abis cakap berduke nampai ngaco. Aku aja bik teman 75,000. Leo ni nama lisa waktu napesa. Status 74 ash. Status 74 ash kastai nyo. Status 74 ash number one. Hero number two. Ya meja ni kapisa 75,000 ni. Abis cakap bik cebuan engkau ni. Oh nasi nyo kaki dek tiungan mieta no. Eng bik 20 jessya. Ma bik 20 angkut bik tadi jessya. Kau jutu raga. Kau ni mieta. Ya ni iyo ni waktu engkau kesan. Aku ingin nilai nyuruh miata no jauh tak kau himu korai nyuruh 75,000 so jauh tunggu ni status 74 ash nampak tu kau nam no tak nama angin nilai gini nenye iro status 74 ash kimi ten number one kau ke mangung number one kimi number two status 74 ash number two aya tu musifu Yesu Kristo jelule
1: kai mana milele
0: kalian me gomie garibu.
1: Eh, kau ini sekarang cuma nak lagi sih, nama orang lepas ni ane.
0: Garis besar ane cello le.
1: Ama jadi seven orang kau le ini le.
0: Seven at kau ini engkau mie.
1: Makanya itu mago betul nak dah deh itu. Ama itu ada tu ane ne.
0: Oh ini ada nak gobet kau deh kau le ni nak ni game mana?
1: Eh, kau ane ay, non tu ane engkau ane ay.
0: Ngerti, engkau tarik ini kau itu nama jago sih untuk mie teji, naga aku orang kau birunsi metsaiyo, kau tarik kau no.
1: Ah, gua mete ni leburan je, bu, ada gini ya, lepas yang kita naik wat, naik ni, tu keburan rapat, ni jelule.
0: Aha.
1: Kau itu nang gua mete nang, enak saja, agau nung gua mete nung di resort, nung gua kelas itu. Agak hari itu. Kotoro, NJFU kita dia timbayan, kajangan n 0720, 58, 200 aktif, 0720, 58, 200 lagi. Kau jelu ni nol tepen dah na wit. Orang tu anggur na buana.
0: Ayah sah, bagai aku kasih ngot kami tajin ngoi roko suka berunsi me. Asal desana Julia nangku limpun tapi bi tu musif Yesus Kristo.
2: Eh, orang serem ni amun eh.
0: Acha mikir kapisa.
2: Eh, aye, ilang nak je pada lo orang.
0: Wu no tak.
2: Aye, orang serem. Kau ni ngapis alonya, cut kapisan ne. Lagi nyok yang mang, orang ni baca pada lamun. Noto kabisa nekikoribe ya akoete che nemoni karam sire. Ndio kichame ke kuni ndo mokomukto inde. Eh, buti na mwa gongo kabisa mu. Kiko saru echo, kiko saru omi kuane. E buti na yara sire. Ba bai bai kabisa engai ne ne bo me. Ki tali mana na tina mwa ngida ogi mi. Zara toye.
0: Oui.
2: Eh, ebu go gongo yara sire. Kuviana da vivi no no. Ami ndani kabisa engo lio ta vita ya. Gongo ye.
0: Gongo. Gongo vizin Julian. Aye, wewe status 74 aje namba tuka sare ndio bendira pende nyo gere tereta naga ko nyo 75000 nguni ta meje big sokol tane kure Richard Richard nyo kure Richard Kiprop Richard Kiprop Richard Kiprop ka ko nyo 75000 jeje gete aje tane ka ko nyo chike nyo gere tane kure Simeon ka giko ajing nyo 500 ko ngoi missing aje tane kure Daniel ka giko aje 500 aje tane kure Abigail ka giko aje 500 so juto ginya status 74 ash status 74 ash number 2 iroko serenyu ngoita kufoti gagar yota kaga ko ndege se kya mega bisa sime mwa ila jokta ene ma jokta ene na meja amutin pole pole status 74 ash number 2 ameja bikke jutu nguni engdege se jangwan jaga ko ngete ameja bikke jutu raga raga nyo ki ko jage tu 75000 ni fotu inyo no tu 75000 ameja yego serious yani na gleni man kabisa ego serious ing sabet ko nyanyo Ameja mwa unaleje ni chutu inyo chike 75,000 status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 kake timarangave so ngome nyoma nginali say then status 74 ash number 2 kastane ni ukole mirapini araga araga ye mamiji na wako chutangu takenge na wako chutangu takenge sinda nda itinda ni mwa yako lentu ongese imani

Rono kama kaya kerja seni nyu, kata sunda kaya cakap ngamua kaya tomo kabi tpi kimu tu, Roni cita naga kau ingkar ningu naki kure Charles kau kiko aja kena 75,000 ni, cita naki kure tapi ta inyo so tomo bika ngamu kau 75,000, 500 kota seta aku rah, kau jangan itu kaya kau tpi tip te minggu ni, kau mesti ngamu kau apa? Aya, engkau ni tomo bika manu cakap kau 500 demo je, cutungku ni utu ye, aku nanya engkau ningda kaya sejato kiko aja itu 500 otomatik. Aya, kau ini nih meja 75,000 jutungku nih tu mabik semua kui jaga kerja atau status 74 ash.

0: Aya tiendo ni kararan kabisa ni bo Abigail Mumbua na otoke ne kamwangyo kule tuongeze imani, tukue na imani kuhuni kipa Abraham. Istatu 74 asho sari ni oye kamae kona mdea jinye ingyo netianye agere ina agere picha kakonyo chike 500 jita ni kure kiladis jita ni kure kipkiru wagi. Jitane kure rugut, jitane kure boreng nyo, kaku nyurcike aki cek 500 kuno tono. Aya jita keng nyo, orang ni jitane nega kaku nyurcike. Jitane kure David kaki kajing nyo 75,000. Orang ni jitane aje kora kaki kaji 75,000. Jitane kure Josephine. Aya, guni tu maji ta keng kai nega. Tu maji ta keng kau bici jo ta keng kicungan kegeri otak mutu mu aja bagi aje. 500 kuto kuto ma. Big mood is like a kitchen on the toma and 500 take out 500 chutu eva tilete seta 500 ango ten gete seta ago te seta bonus just so get in the gate to your chicken yes sajenge in natafuta mutu ya kupea hii pesa 75,000 number 2 status 74 ash number 2 ayye wewe kachal jita ake mutu moja tupe kaya ake ndaka nyone nguni wako ajinye rabini jo yani kaya tenen siling sasamu kapisa kwa yetene 75,000 ni kamu ale ni ingsabit sa singkine kiki mu kitchonga na kenga ki sop jita so ame jayi ki mu jita yani mi jita na tindara bini jula gini takule jinge in kain kora labda mi te wale takete ni angu ti mu jita yam kora mu kwe gini tak kata gini ngung yuta na kamakati nyura bini jota ayaku dulu ni kako pitita kako kaya jiwe ni tu negu rep cumba, aku nak kain net kita. Igu re Dennis kip cumba, yes Dennis kip cumba nak aku jorci aku nata. So giat teka gape number 3, gape number 3, engko kai coba in 30,000. Ame jadi 20, aku jaga tu engko kai coba 30,000. Araga aku nato nongker way araga. Engko ite ak 50 gake. So ame jah sama kape. So yuta kau lah ame jah geru kape. So engko kai kira merah di napa engko kai kaya geru tu ni besok geru gempa igeri kete engko tapi engko kai tele ningat karon kuam goris mah mera goris tau agi nyelas mai pengko kai. Yang engko kape sih gempa si coran nasa bukilan dah tau merah di napa engko kungku no ibi geru kape. So kai tego tapi engko kai engko gonel besok sami jah tu kita tau ni. Ibi ala lau kape engko kai nyai al nini netua ya itego agi tau. Kutun betul sekali lagi buat eh lagi sokong ni negi guna rapi nejo, lagi nunggu nanggu menyo, ayah, kita kau ilai nanti dah kau ini, mami jin aku ni, ira bonus kau mieta negara ni nyon makin dah kelir limit ni ba, agi lagi tunggan tersebut mieta negono tu no bonus, orang cipta neta nega kau nyawa kau jumpa mieta no, kasih kau ikaraga juta kau nyon kau buara kau nyon, cipta negi kure in Vincent, Vincent neta kau kau jumpa mieta no jadi. Orang ni cerita agak orang ni, ni boleh yang kaki kau aja well done, 500. Ayah, orang aku game guna. Kau kasih soalnya kau kaki game ni, kuku. Ira, mami engkau ke, engkau kaya korang engkau kaki sih, sekarang pasal negara sih. Ame je dek esok jauh tak mood ketiungan anjur bijak tak tuan jaga raga. Aku aja kat tukul tadi 1000 kau nampi asal ni, bawa kaki. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Ganam si moshe kengyu, ya tukul agen ni kau ingkian biye game. Jadi no. Tumusif Yesu Kristo?
1: Amen, Razaran.
0: Woi, kaya nam kicho i taun na amen, mae.
1: Ya, ngun
0: ya. Kawano daima na milele, nye. Kero kandano, lazima kaya taun na daima na milele.
1: Bolo, daima na milele, Razaran. Mamu na studio, Razaran.
0: Chame kaya studio.
1: Jamaknya oleh bagusnya saja, bonda. Majatino, no arah.
0: Karibu sana, Jatino.
1: Okey, ini orang dia nampar. Ongke camnya. Ah, kecoh. Jangan arah, jangan orang ini yang ngos, jangan arah.
0: Jamnya tak cipta lele.
1: Jamnya tak cipta lele, gomararu. Ah, ini orang mana? Dewan
0: ni dah barang terus. Andau nang kau ni kau malu.
1: Ii bye bye ni.
0: Bye bye kapisa.
1: Wah nai.
0: Oi.
1: Ina magi pun juga ni aku arah terus.
0: Magi yo.
1: Magi baru tu. Kamu kau tu Josephin engkau, Josephin gitu engkau kau tu. Ok Samuel gitu engkau kau tu. Aku Kristo engkau.
0: Aiyah.
1: Ika bokwe nyun. kwa nini Jacktino non Jebonde area
0: haya kongoi missing Jacktino ngulimba Jebonde area

Kanam kaya bu cok cakti no, ayah kong kanyon. Orang ni cita nak jual cakap rapi neng. Usi story ni aku lah. Oleh pun itu abg rapi neng juga aku angkut kota leh. Kau cakap mengko kaya kau cakap muka leh ni. Aku orang nak umpama orang ni cita negu rero ni. Kau jual cakap kau kaya cepat ada thousand. Orang ni pol kau jual cakap kau kaya cepat ada thousand. Orang ni lija. Hey, kaya kau posito. Magat kita orang ni Maya kengkang aku nyepiola aku tu jauh tu piola orang ni aku bawa tu child pas Maya buat kah aku lembur ni kapi sokuku kuku ni tu kan jaga rena lebih ngong kau kaya jongjong itu tak gondroi lembur ni kan kau kaya kali cint kato mas status 74 aja nampak tiri status 74 aja nampak tiri kasi niu tu mada kaya sekarang yang alasan dia jinnya bi tukul kat kopi itu tejo engkau mabih itu imu keman desi kewe kalau kini mama je keman dengyo tamu je kopi itu. Ame cakap apa kapisa? Status 74 ash, iro. Status 74 ash nombor tu. Kasi nombor tiga kasi ni nyolem ingko kai cebai lu susam. Oh iya, weh kasi na ni toka lei. Kau ko nak ingko kai, laki ningku ni. Kau iro, kau leh tena down korang. Ma ko nyoneji, ma ko nyoneji. Aku runjau dek esek pendi. Engkau tesua ingko ingkapa aku 54. Eh, kau tesua kau aman tesua kapisa. Aku 54. Eh, engkau tesua kamu. Macam dah ingko kai juga weh, kami jengko kai juga nyuci. Orang ini ke jangka besar. So jika kita tulen, kami jengko kai ingku naik. Jutu status 74 ash nombor 3. Kamu nata kata 1000. Jutu ingku nyutu yak 1000 jago king sim ingku mengot. Status 74 ash na irawan mana kastri nyu. Mami jine nyone. Eh, waktu main doa apa? Nai ko sawa. Mami jine nyone angko tak kengkero. Mami jine nyone angko tak kengkero. Waktu main doa apa? Mage kastri ya muaun. Eh, si dah ko apa? Ya ni kau cuy gua o wirtau kenye. Ro apa? Ingin lain, ingin jam kelen mukema kisi view tempo litiya maji. Kujuta kanyun. Ya ni kau cuy ubi kape soli oli nyorun dong kau kai wat telat kau kenye. Ayah apa? Orang ni cita aje. Kikure Philip orang nolona. Eno nakuja wanaume ladies wanaume ladies maya yuto kanyo agira le balancing of the nini of the gender mami gela giru joko masa status 74 ashinguni ira eng tagi gaisha job angwan joko nge joko atesu mame je jiga to ne ge chin sanga ga ingo som ni to ga pesa jogi som ge man igere ko som ngo to ga ta ge gere tu kya eng studio wo ga te kwanga ngo ta ge nyoso goni kasut ke unek para kapsa ale jia ke tukul ninyo neki kwa jita 1000 gai gai tabas sali ngo som status 74 ash number 3 kuti maje rabini jota ginyo mkuni yes ungi borchi ke jamye tap jip talia liatuko.

Hanya kasarin nurun jauh dek esok aku pa. Ayeh wewe. Aku mau kiri pikir buat nengyo. Agar itu nengaku nyuruh cikai nengaku nengi tu cipta nengi kure. Jauh anak rona cipta nengi kure masih cipta nengi kure. Tiro apa? Kau nyuruh cikai neng. Ayeh tau. Kapi sa tiro apa? Nengyo kongko kapi samu kenyo kau itu ate. Atau mager kaya nengi kure tiro. Lagi nengaku nyawa kiko cingyo tati thousand. Ayah cipta agen nengyo kau nengi kure. Joshua hanya agak orang yang nak kena kaki kaki tetapi tahu zane, so kesannya niu orang orang dekat ia tak kena kaki, dekat ia tak kena kaki. Tapi jadi tu orang orang kaki, cina tak imio, gua inyo iwe kaki pun merampili, tak kau nejue, engkau kau nak merampili kuak. Yang status 74 ash number 3, ulimi number 3, kuku cepat tetapi tahu zane, macam niu orang pasi mengu. Ni tabata wahabi wati aku jasa iki baba. Ya ni engkau tu sudah gaya tak yang gitu mana boleh ni tu minyo. Mereka gaya mesti meeting yang mesti tak apa sah nak gaya gaya mesti meeting. Usukan nawas nawas itu tu mereka gaya tak yang kau itu 55 kalau rap kaya kerja tu gurunya. Orang ni jadi tenaga cepat itu apa sah. Jadi tenaga kure Edward kau kau jorci gaya 1000. Orang ni jadi tenaga kure in Catherine 1000. Orang ni kata mas kau babi kau gaya ni bika malin baru tega maja. Eng tega maja kau buat orang ni jadi tenaga kure Julia 30,000. Aku mau. Jadi aku Julia na bandar api bis na aku nyuruh cikai ni. Tapi macam mana tu Julia? Kau urut ni engkau kan? Neta kau Julia. Kau ikut na Julia gitu. Jadi aku ini ni. Tapi aku nyuruh cikai tadi. 1000. Ita umur adi aku. Orang ni cipta negure. Rispa. Kau aku nyuruh cikai Rispa. Agaknya jadi tadi 1000. Ayah wewe. Engkau ame jadi cungkan nyuruh cipta agen kene bi itu cungkan negara kasaya gaya kerja tak? Wabi mutu moja kweli. Wabi mutu moja. Haya, haya, kage kerko uno toke, lagi ni toko mite paro indo. Ngoitak sanga api, toko to madega shangmutu koti meja tayi ingiane, inyo uruko toko mite paro indo, ngoite agadega ishakata. Ya, ngoitak sa isokol, keker yoto ka giyokchi jitukul, Rabine kama giok ta jebabi galak cha buan nguni lagi ni picchaka sho ko jutya tai ka ko nyor chige cha kwang simo se picchu ko buan nguni o nyoru cha kwa getung ko ite sai sokol yes status 74 ash number 3 nguni ko sanya inde ga shang mut ame cha gebe ago number 7 status 74 ash number 7 ka gebe yum par zige tau ge to ko su ngu na ge pa ge le na nu ge cho ge gera ti te tu ti ma ga moro na ta ka be gin ero Ngur cepi cecep cepen ko jodi ke 25,000. Ini ni watu wengi. Kime cepi 20 agak tukul. Ame je jitan nyo nunggu ni. Inda ke sejo amun. Kiko aja 25,000. Status 74 ash number 7. Maigas ci. Bonus ko mi kapeso kwa wengi. Miatano kapeso kaki bangka ninyo miatano miatano. Jote ulia ko lin. Maungi na ole otare. Iti yege ole kwa banonde. Status 74 ash number 7. Iro. Maigas ci angkota kenge naga ko cep cepit pohana. Salio joganyo status 74 ash number yeso ko jage jek tinik jo to kebay nam urwab sok galegale nurwab sok kuaya galegi bendip sungko anginye igili ke ne wendeno kule jita mete muawangot pa ni nyu la wendeno mangna ko tole bendi Ame jadi ke buat negara kagio kiko aje. Rapi ni kaiti tay 25,000 status 74 ash number 7. Oleh misi mana bayar buat tipte mangmut. Yani mami je naga jutang kota kengke buat. No people in the house. Yani naga leh magi kasci kapsa kujuta kanyo. Mami je ang kota kengke o. Mami je ang kota kengke. Dah kapi cita kengke ang. Amai saya soko. Status 74 ash number 7. Orang ni cipta netai kapi sana, aku cepat itu kapi sengnya. Aku kaki kaji ni ada tin. Iya, kaya ni kaki kaji ni 25,000. Cipta ni kipureng o. Kipureng kip keter. Hei, kip keter. Kip keter ni kaya kitiungan kaya juru 25. Cukup panah, cakap aku kaki tiondongnya. Aku direct kaki oki guna. Tamu aku kira nyunga kaki tiken kinta guain nerek. Keleja aku jor cikai 25,000. Status 74 ash number 7. Haya orang jadi nak aku nyuruh mian tano.
chito nekikure Wesley, chito nekikure Kiprugut, orang chito nekikure Klatis, orang chito nekikure Henry. Bicho chepo miatano chai kwa nyuwaki nye nyur chikera pinuku eng teke sho chai eng chokong eta maisai sokol kwa sereni oye mejunda niwe status 74-7 status 74-7 oye ongebe sogo niyo ongebe sogo ni status 74-7.

Yes, tendo negararan kabisa notone ba Lawrence Kameja akalidia nguru. Tendo negararan kabisa nyono kale nifute machosi yangu. Majeraha niliyo nayo uweze kuyapanguza. Mara ibune uinue kia basabete, ibune ngwani ndo. Labda nebo miyanda, aga imuti keterter. Pasuka bete kutare tinjo bahago gimi tinjep tanil. Aku undur, aku ibarate tinggu ingu. Aga emu aga lain, kaya imuti galak tukul. Bagi onde, engka ini nebo werit. Wanda akta mirimiri netilil. Aya, tu ada kasi status 74 as. Aya, imefungwa na muna hiyo. Kama ujafaulu pana kufaro, ameja keweke keto kusugi dogo kebo angu na number 6. Ngebe number 6 nguni. Ni akoni na koko ite dakika isha gata. 25. So akoni ndake chakora jame number 6. Ameja keseru number 6 kora 50,000. Ameja bigi chungane big muti jake kora. Ya ingin ni lemah macam apa macam jangan macam bingung korang kau jangan getes. Lagi ningko undoi bingung korang. 174 ash number 6. Bonus singgung kaki anda kapisa. 1,000. Kau cibik tak mana jaga. So ini special. Gun special ni tahu. Kaki anda kapisa yang rapi ni ke mana aja no. 1,000 bonus. Guru kita dah tanya ni kan status 74 aja number 6. Mami jiwa. Eh, ni kau kasih 1,000 kau bawa kita si 50,000. Jepang mengarah cukup rapi ni kau mengarah cagi aku kau pasti mung. Guru kita dah tanya kau aja. Nana tak kau kuasa tu fungsi aku. Kuca aku kueli. Ini lagi naya bagi tu si kueli kuti itu. Aku ingat lah kau yang mungkin.

0: ಜಿತ ರೆಗುರೆ ತೇಗಿಲ್ಲ ಕೋಂಗೊಯ್ ತೇಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಗುರಿನಲ್ಲಿ ಚೋತ್ ಪೋನ ಇಜೆ ವೇ ವೇ ಒರರು ಜಿತ ನೀಲ್ಲಿ ಬರ ಅಯ್ಯೋ ವೇ ವೇ ಅಪ್ಪ ನೀ ಲೇಡೀಸ್ ತೇನಾ ಮೇಂಡ ನ ಪೇಸ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಜ ತೇನಾ ಮನು ಮೋಜ ಪತ್ತಿ ಕಾನೆ Roni, Roni mwanaume wa kwanza. Kihure Dixon na kako ingine taeka. Kikwaja kine Dixon ninyora pini kiege. Chaiti toa yata. Kwa kikwaji 1,000. To manyoru jito nipa 50,000. Ne taeka ngutineke. To kikwajito bonus ingyo. So jutu wala kara kinyoru bonus. Sipa ili buta kenge. Ya ne kutkupite duke na makati mati. Jilil jiko nita nyeli but. So redi tunda ipi kisomo kicheke. Ta meje ili pi tisa pao kwa jeli bu moja moja. Kwa niko nini we kuja. Kuja raga raga status 74 ashe. Tak bumi kasar tayro, saya je miak tega cakta manak so mungkin koi tak 25. Ko maga ayi tu mana? Ayah. Ameri bis ingen ni lain celewa celewa, tapi tak mana siwa aku. Mungkin mana ino atau lagi lian hati ne? Kini tu nunggu limba cakap kebet. Tumu si Yesus Kristo.
1: Rabi
0: ke? Iya serabi ke?
1: Jambo.
0: Jambo bana.
1: Long time.
0: Angini, nggak tahu nih koro. Kau tadi kayak apa nih sanan mai way? Ingin last tu gila mai ways?
1: Mata
0: waktu. Tuh meeting ni.
1: Kau jadi ni ke sana?
0: Iya way. Agi mata ika ya kanyo.
1: Ingin lo mati lagi alingo, wo ma wo serem. Kaya alingo way di. Ite start aja.
0: Agi le itu aja segitu aja. Gue nama kaya mua, kau macam sekuai gini. Negara rantau mirip ni tu lingi ni.
1: Amen, kabisa.
0: Amen.
1: Bye-bye.
0: Ah, bye-bye. Lepta inye.
1: Amiran, kabisa. Dewa anu bakti nombas lulu. Yagi gotuwa masya bichandu.
0: Kabutas na toko leka inalien gotu migas radio.
1: Balik, rasi koka amantak itu.
0: Kabut na toki nye, bay.
1: Nyoni nyare, ala lektukul koramu,
0: mingapa. Kongkoy, nyon kilindon. Kongkoy. Aya, kita sedang sore ni. Status 74 ash number 6. Number 6. Gurade jita de gure jita netai. Negi gure James. James kaki kaji 50,000 bana James. Ira bye bye tu James. James ko kaya ngi kala malai gap coba. Ngi le ko tok tebe na jita ke ai ni. Tuwa wa lagi ne sinja tebe ne. Kuli kili ano tinggal leju nyengu ya mang mae oleh mae lewan kumi. Oleh kalau malai gak cuy suku gingu kuri cuy salah malai cie. Kalau kuki nyorung ku nak ku beterogi ngah ngah jadi ramenjirin. Kalau ku pakai akteng rameta benjirin ya ku sup cuy su. Kalau kima kumi kuan negi ramenjirin anggo negi alai sengkola negu kuri cuy su agen. Kuli ti tep tanu nyes suai gimure negi tu. Hey, iya soal ini ni letan. Dah goinya goi leh jinim. Kalau ini nama jana, mana semua mitu kuani enggala malai coba jisu. Kuani ni aku na. Ayah, status 74 as kasere new. Ungi orang juga ajak tulian ni kebet tukul duke number 6. Kila mutu ingke number 6. Tapi soal ni, kita speaking new, naga tapi kian. Agita speak lagi in mood ngu na ko bikta mancha magat 75 ago ready bikta ki gajin 50,000 already atin thai jita oran jita ne bae jita ne gure in school na ka gi gajin yo 50,000 so atin ye bikaing in bikta man o mwa wa man ole sanyor chano ago ron jode ge sek pendi status 74 ash number 6 kai kai ngo somni ale in dege se joga ko ngat kai kai sabasal ingen gara range somi guys amai 25 kabisa Cito ko ligil ka jutu yo jutu status 74 ash we are going number 7 ngenyo rongo kwany ingeni legimite mesa nguno oga kwany nyiti nguno mesa kutkunguno kimeje genyo rutenda nguno ne pa mesa nakale ingo alile ko umwa

0: Touch FM. To get up, God, engine.
1: Hanya kesalnya orang kabisa kasar tala batia kini nyu kago ite je dek orangnya dek sekitar to madegi semu tu kecungan kesalnya mana kasam kabisa alai kotimi aki makini kai 50,000 cutung kuni yes makera regelai agi lagi cungkan ni naga bed dia ketukul naga bed kiko acungnya tengkuni 50,000 so cutu orang orang nyu status 74 ash number 6 cengol lemi testo ko meja ke korin. Kuna mereka kuna tak kuat tahu senjaga kongeti ko agil lepas cia ketul ni nyonya kuni, makelai ni emi te jekelai naja nyuara gara ka, kiko sahin ko beku dekai seng mutu kasi nyu kuto minyo kikerjini sak, status 74 ash, mami je naku nyu kuto tengen kepan, mami je naku skapisa ko leka ko le arab sere min kuni cita nyonya kengen kuto itu sak kaji, hari pe nyuara cita nyonya gara gara nyonya tai, angkut nengai asa nali, ubuani. Status 74 ash number 6 to madega shangmu to ngalali sigere ga ajir chiring ajirit ka pesa kwa maning nyuwe amu in ma jam dai ra bene kete 50,000 ko ngeting so ko nya ko magat ko it ko basi mengu magat ko chut si mengu ra bene jo chutunda no ko menyo so ko ni man majutu ame je igere le ka kenyo chira bene jo status 74 ash ka ngeta dega shangwanu dega shangwan jaga ngete. Yes, orang ni cerita netai, naga aku ingkian kabisa, naga gigi kau jenis 50,000 je cik. Cerita negi kure Paul, asal desa nak, kongoi missing Paulo, kongoi amu gak saga inyo. Orang ni cerita naga aku nyoka gigi kau jenis 1,000 ni, cerita negi kure Leonard, asal desa nak Leonard, kau nyor 1,000 je gug. Beatrice, asal deh, cerita ne bawa ingno, kau gigi kau jenis 50,000, asal desa nak Beatrice, kongoi kabisa berurage, amu gak saga inyo. Status 74 ask kasi niyo lapat ako iduget tingkuni. Ame jadi to ko legal gay. Yes, ame jadi to ko angkot ko gay niyo na iwege. Lapda ganyo 1,000 ako to minyo 50,000. Iwege ang ko na ang tiket ita gay kaya konin 50 jo atok. Amo ang ko ni magoy kaya lega kaya konin nili buot magoy kaya konin 50,000. Ame jadi niyo. Amo ko ti iwege ang nebo ay nge kaya konin rapini jo atok joy tito ay 50,000. Haya. Niki itu kicungan dek esha kicungan bicara biat kiko ajin status 74 ash number 6 status iye we orang ni cerita agen agak kiko aji kikure David agak kiko ajingnya orang ini cerita 1,000 cerita ni kikure Miriam agak kiko aji 50,000 nasan desana Miriam kongka amu gak sa agenyo agti cerita Miriam kapisa kapai sih siling tip tema agenke ijege orang ni cerita ni kikure Caleb nyu kagi kaji 1,000 je je kongoi missing Caleb aya je Amos 25 50,000 nyo kagi kaji aga ba ishe siling tipte mangmut Amos samuaun so igeri lain rapene kabisa aya to madege shagayung kosaninyu nai kienda mimi sijui ngo zirin jo ngo kosirin ko mange nanyo embike to bwane Enginya nega sete nyoro 25,000 kopasi mengu chotunguni. Ingia kwa sasa. Wacha nirudie. Ingia kwa sasa status 74 ash. Kira. Magega si status 74 ash number 6. Mama ndai ndoka ni kutkote agera len. Ga ko janga bi chaka gi ko ajira biningyo. Toma ta komoka tin bege. Ni ta galen ndaga nyone ji ndaga nyango tis ngonyo isango ta genge inege. Tak yang mahu juga, angkut tak habis itu, angkut semua kawan-kawan mood kau le. Kehagar jauh tak. Status 74 ash, baru dah kampili. Tak kau yang main inyo agenya sokoh ni. Status 74 ash, orang ni cipta naga kau nyo. Kikure Caroline. Caroline, kau kau missing orang ni Ruben. Caroline ag Ruben, kaki kau aja ketukul 50,000. So ikhiri le, maya aja ngalejo. Kau buas kau mie, kau buah kau mie, kau buah nyo. Tak ya tak yang nongit. Dakika ni moja ime bagi. Ame jauh kerja cerita ni menti kau nyuci kerja ravi. Nih jauh tak yang ini tak ya dan tak yang ini. Nanya tanya ni pesa status 74 ash number. Nanya atau jauh pesa. Status 74 ash.

Ayo kasane nyugi kola bat sa iting nyu dege seko sosoma kenge cega ko bata ame cego rasa mutin soke tage nega woi koya sa uti aku mira bini kola to kora lagi ningku ni kasane nyu ame cegi keri leke cu tungku ni akere to ma nyuru jita nega ko nyuru cegei 160,000 yang 174 ash number 4 tago to ma nyuru akere oroni jita negure ana naga ki kaji 1,000 jita negure Vivian kaki kaji 1,000 jita geng nyu. Yes, kau kau nyebik lo. Cita niki kure Gesia, kaki kau aji inyo. Eh, nawi nemu geni Gesia 1,000. Asal ente karibu tena Gesia. So, hey, gua ni gua lo bateri kasar taiwe. So, ame cakai hai gua ni kusenimu. Ngetes ta gua ni tani gua itak deh kesiakin. Picture kau tau ma bingmu tu aku cakai 1,000 status 74 ash number 4. Ame jitu kuli gil geng nyuara garaga. Inyur cikai, otomatik upatan yang naik, aku bato korajita negi kajen 160,000. Lagi nengku ni kasih tanya niu, oh iya, weh, mama jauh tiye kape sekarang aku jauh tiye soge, tage, nemirabenek niu, star 883, star 12 ash, star 883, star 883, star 12 ash. Ame cakap tahu ni duket nombor apa? Nombor tiga kau ada. Macam nombor tiga mungkin kau jenpi ke jangan? Setahu eh itu tiga. Ame cakap tahu ni nombor tiga. No toko 20,000. Ame cakap ik 20 raga-raga cebu ane kiko aji. Kau sebab ia masai men dah. Ame cakap cep-cep kapisa. Ya ni nenyo ane kiko aji. Nenyo ane kiko aji. Ame cakap ilabatu cia ketu kau le. Cia ketu kau ni mio ni makin ni kerap ini cuy ilabatu. Setahu eh itu tiga. Setahu 12 fash. Number 3 iro ko sene nyu kamu ala jeng big 20 ko ne nyone number 1 2 3 ko 20 kitungan keger ko not yani ni na kupeleka mbio mbio upatane na pesa ufurai iro daiga ishe ko runjo bendi sinye runjo bendi daiga ishe aya to minyo mami jina ko jotang ko tagenge inege aku na ta mtu moja amenge yawa star 883 star 12 fash. Eh, aku nama tu amekuja. Mami jina kakwa ingian. Ayewewe, aku nama tu star 883 star 12 ash. Eh, mato utieni takanyon. Kama alei, rabini chuke konin directi. Inyone otuitosek chukuge 20,000. Number 3 ole misi met. Magikasi ya kutakenge na kakwa ingian. Hii, inenda raka-raka na muna yoni kumatinda wangalchatia. Inyone otu ya chukuge. Inyo otu ya chukuge. Kwa ipik 20 keker kuna. Yes. Mami ngalek cakap lain ke Edro, engkau buat bi kete juga le. Sabi amasa, ayah guru jita netai. Star 883 star 12 fash. Star 883 star 12 fash. Raga-raga. Number 3 kau senyum. Amuan. Number 3 amuan. Eh. Mami jina kau nyawang kau tak ingat ini agai. Aku namu tu atau macam bagaimana aku kucah aku, mami, kau tiada ni star 883 star 12 ash, mami orang ni cerita netai kau kau missing, yes, kalian mami kau mie orang ni cerita netai kau rekaran kau kiko aje nyawa 20,000 je kat eh, mie bonus lagi ni mami on bonus semua kicungan pi orang ni cerita ne buying, cerita ne kiko re Florence kau kiko aje nyawa 20,000 je kau kau missing, gero, pi kau yang tayari tu mabik taman oksesit. Star 883 star 12 fast kasane nyo labatu raga-raga ke koni chaguk labatu raga-raga ke koni chaguk number 3 ole misi mene pa 20,000 eye we ka ke makke ger chita inyo sang matian me anji ke ger chinsa oroni chita ne paso mokleonad ka ke gaji leonad rabene ke ditoy 20,000 ka ke gaji leonad inyo rabene ke ditoy 20,000 raga-raga kasane nyo labata ginya raga-raga nyo star 883 star 12 fast number 3. Yes, aya. Orang itu tanah kikure in ceria hati, aja tanah kikure robat celang hati. Vivian, Maureen, yes. Orang ini kikupa bi kau kiko, we kau jangan bi kinyo. Tahu tu mabing mutu jaga kau ni bi teman mutu tayar. Kau amu ale cukup maraton. Tu mabing mutu jaga star. Star 883 star 12 fash. Star 883 star 12 fash. Tu mabing mutu je ke? Tu mabing mutu kita orang kekerasan ni.
bado yeye wewe yeye kifungwa sasa ni utajilaumu. Haya. Anyara kutkobitu runwa jita netai kikure Esther, runwa jita nekikure Paul, runwa jita ke nekikure ngo Petris, jita nekikure Zakaria. Kako nyipi kata jwa somoke tomba pika yungu ijeke *883*12# agiwe akwe number 3 ule misimene pa 20,000 number 3 ule misimete toma kasi tunguli toma kese watu wame kwa mapa akwe imajin kipo ishe rabini chengiringe na agere oroni chito nakawa kwenye kikure Edmon kwa pa ishe ina siling tama naksisi uzi ishe anyo rabini kemami 18 siling sakawa kikwa aje 20,000. You can imagine. Haya. Toma jita genge inege. Keger duga natak. *883. Okay. Haya. Good. Ronika ako bichita. Nege gure Evelyn. Kongo missing Evelyn. Kaya kerwet kono ato no. In big 20. Chaka kiche nge kiko achake. Tul 20,000. Kama uche patana nae tujaribu itena. Ame jike ebe number. Number 5. Television number 23,000. Haraka. Number 5, *883*12#. Ameche chep kora. Kiche nge big 20. Ameche number 1, 2, 3, 4. Akwe number 20 haraka. *883*12#. Number 4, kastone nyu. Number 4. Number 5, not number 4. Where? Mewe number 4, number 5. Ole mi TV neba 23,000. Number 4 go fees. Kastone nyu man. Aya. Mami jina ako chutangota genge ban. Hakuna mtu hata mmoja amekuja, hata mtu mmoja peke yake, no people. Maika singoli aya kaleje ni liko automatic nyono tuto cha grabini ku *883*12#. Mami ji na kagonyo, mami ji angu tagenge inege na kagonyo. Yes, mami watu mendo wapi tena *883*12#. Number 4 kastoni nyo ole mitra bini kete toy 23,000. Ajenge peak 20 kite 20 kut kutoma ke itang kut kopita kut cita ke mane oroni cita ne ta ki kure Dorcas na ka ko ngene Dorcas ka ki ko jinen 23,000 je jek sia le television ana ni rogine ke ale oroni cita ne baenge ne kure nga Benson ka ki ko jinyo je jek 23,000. Haya chutu ka ginye nguni so ta me je bikta manak sisit. I need 18 people. Kamu ale nyono tutosek jago. Ya ni kere ni ndana meje tukul si mene mita banda radio ngu ni kere araga kuno. Ameje jia ke tukul li inyo gitu ngwa. Une sangu ke ipesa. 23,000 ke koni sa *883*12#. Number 5. Number 5 kasi niyo. Ra. Number mood kasi niyo. Oye we. Aye we kama kona mesa itinyo sigelia. Kama kona mesa itamejo chapchapito.

Toma bing mutu cekikajen agak tukul 23,000. Toma bing mutu ijaga sta 83 sta 12 fash. Toma bing mutu aku bicara tak mutu cungan inyo nutu yak cukup. Koga inyo naga inyo ruko tu kaya inyo ruko ingkem pesan nengungi bekara kara ka. Koko tu tu inyo ruko. Ike rile kewe ke korah. Mar aku mite ineng tiket tinggung nipo ayenge. Koga iko nipo nasi. Ike rile kewe ke. Yaga iko nipo nasi kewe ke. Mar inyo ruko. Tapi bicara tak sta 83 sta 12 fash. Duket nampak mutu kaya. Iya, yes, stop mabing mutu je.

Bik muti jaga jaga ni kita orang ni kekiri atau kami, waktu tanu aku jatuh. Angkut toka inyo ne inyo. Yes, engin ku ni kita muna ka inyo, lab daga inyo aktif tempil. Tes ni pasu mugi kekonin marampil. Eh ni citer inyo nengku ni inyo aktif temu aja kekonin marampil ni para peni jatuh. So I baru kolego tinyo aktif temu aja kekonin elipusita. Status 74 ash number 1. Siri njo iyo, kikiri kunat soge. Isi ni ni kikiri kunat. Ya nega kini luna nian kitungan marambili status 74 ash number 1 tiketi moja unapatana na elfu sita kini le marambili status 74 ash kasere nyo aye wewe ukikosa mimi sijui. Pikipiki number 1 mamiteji nagako nyoba nagako utye pikipiki star 883 star 12 fashion number 1 pikipiki tu imega kuna mtu hata moja amekuja. Elifusita kwa nani kuja na tiketi moja star 274 ash number 1 kikure na Ezekiel Sereminge tu yebe tu taba karon jumatatu ente tu tena tena bagatorore takala sunete kongete site lo hako size sit ni babet seregon yo amagun weekend gararan aga na metabu gitne nyitat kabirure tat che hoba ni menda ko malo tu tosi ko pata susana ama itusana kolgo yo gabe meting mo kinjo basa itaman aga timun mel.

saya teman apa kau sekalian cita kau lincin kau serta nitu nelo kau juga bimbing te eng mungkin dah ni semua nuak kau ni teman malim kau pernah setak bagian gaya tene tu lincin aku cikili aliat nama maling nabo ebra aliat ni lelai nabo petrol lag diesel eng malu tu nata gigi kau kau pernah setak bagian gigi nata kau bos aliat nama maling kau coba petrol eng gas eng diesel tu muka eng di tayar kita kau ag maling coba diesel kau ag bos eng gas eng diesel tamane eng di tayar agak tu kau agu matuai aliat nabo maling coba tayar nabo mafuta tam eng logo ibu jatuh ke hingga lele kau isubi engkau serta nabi tujuh sesam cemil datai engge yutak nairobi kau kial dah lihat itu naga engge nampak petrol selingi sih ke pagal engak teman orang mana agak sendi sih ke semua ke diesel kau kial dah selingi sih ke pagal engak tu teman orang agak sendi sih ke teman ini agaklah mampu datah kau itu kau selingi sih pagal engge agak desainnya kau engge agak sendi sih ke sesama agak sesiit Eng kasarata gua guna riki kan doy kiki mai gajen kasubet seragali kan doy jeng kalon zoom show ka agi jen mama luan bo dia pike kenya kaku aku tiut nubah pra eng mai kuliah na toko jom beli shit ki cipi gabor kit naga mai jaya ke kau ngalal do sengke paper tanah bajaran guna bo iman aku lihat tapi indi kut kunyur berain dan bo guna doy money kau indi kut aku tuk cegi mana eng kan doy cipu seragali tu nubah kenya pansa kusuk kei ang neta aku kaji lebih

Kalau kau pergi jauh, kau duit jis matam turu kuku. Kalau kau tak mau duit jauh, tak gila.

0: Saya teman agak geng geng nebo kos kaling hiji tap kaling jingga serta ni itu ne lagu juga bimi ete engen bagin dani semua nak ni cuma melim. Kalau beras tak bagin kete ne dojina kuji kili aliat nebo mana ke eprah aliat ne lele nebo petrol le hak diesel eng walut jatuh ke kalau beras tak bagin kena tahu kule kabus aliat nebo mana ke petrol eng sendi cik tetamu kaya eng lita ita kete kule ag mana ke diesel le kau kaya bual kabus eng ke selingi cik ke teman eng lita ita eng agak kule aku matuai anan mahakitwa aliat nato nebo tait nebo mafuta tam. Engkau serata aku mengapi ke cerdikin engkau mohon ini kalau mabai baju kau pujian atau ke agote engkau serta negoi kanye ijege engkau menatete oleh kamu alagi engkau tiki bawa mata tu oleh nanti aku bindi kau tercetak aku jilak se piga pemiete engkau cumi. Engkau mesti tanya aku mengapa jaga andoi kau mengapa jin kau sebut seragali kau andojin kalau unsur musyok kan abah cahmai tak boleh pak ag doktor Fred mesti angin baju beli oleh kau pujian atau ke kau jom beli itu nampak piga pemiete kau itu piga pemiete oleh kamu aja oleh kau buatin korek pay terneba mana aku selingi sepak lagi enggak sabi nemu tengli tadi terneba petrol. Kau mah presiden neba Emmanuel William Ruto kau leh tersetai serigali kau gimi tebaik sini kau bandar time ni sengak sengkta neba terlindah engmai kau leh tak kena tapi neba serigali kau kira kau leh aku tengganda tak kau mite kau mute gay cingering eng bagi gay neba sham kau India nataga kili titi eng kasar gue ke kau batai. Kawari tay gandui ke cerujan ke pepertana balinda maninci engori tay no bocha mit no odiam kondojen edwin sivuna sergale tap kenya kwanta kondojen william ruta kule gogo bonu inwe ke jen piga bi mete go suke agene tagu gi gotemene president ruta kondoji emoni olega maje go le pendi go tuitos kurai ne ke cha itwa gat sibun gi beru ke techin so bete konyore ejage kabili sheten le vinisi eten bo gita bulu sitip tamak tip tamak tisab kule kong laldo sejage ke pepertana bo theka engrale ne gat tai enge komasata kitab kalian jin jatuh logo gabe meteng no ginda che kai tu ejenge site taman aga genge kitu to shak logo ejeng ga inda ko ite site taman aga ngba kas kalu mota be tabran kibura na taman mele metu age en taban dan ba radio no ba ta jafum amuni ta go tu kitab kalian jin
1: John ko ga logo gabe met en no ginda en ta jafum

*274#. *274#. *274#. *274#. Give me 2 minutes. 2 minutes. Kang ini tu aja minitisik ayungu. Minitisik ayung. Aku muncul kosarune dadi. *274#. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Minute it again. *274#. *274#. Kaya nagilagi ko na ingaw dadi. *274#.

0: nyonino
1: wewa bay gonjo
0: nangiriru
1: bay belala
0: do chenge gari
1: ukitafuta gari
0: do chenge chesu
1: utafuta yesu
0: agopwa
1: namkuje
0: wewe sego una
1: au tarudi vile
0: onken
1: ninajua
0: onken

0: Kongo Jehova, tena nota na gara rangot missing nebo Sharon Malote, tena nota ni migo mye kule Kongo Jehova, amunte bie rirenos ya gugo agen yo goigen. Kongo iwe baba, amunte bie rirenos ya gugo agen yo goigen. Kule rirenos ya kapka mukta ende nyonjele la chenga runeta katukun. Kule sige mitengo uni, sige sabto siembe tutabrani, kwa mune rirenos ya kapkipta ya, magela mungi mnyachen, magela mungi ya tuku kikororon, magela mungi tililin, anan magela mungi gesu notinge ndaita kipta ya. Kimi tenge sabto siembe tu tabrani. Kimi tengi busi itinye tugu chantukul amur neri reno shega apke amukto indesi nege. Kole reno shegi chale la chenga rune take tukul. Kipta ayat na magipko sabi. Amukto inde na utanika ago mwago le ego e. Ngo magipta ayat kole yota kurge. Koy yota kurge ni mamuche go gerchi. Ngo magipta ayat kole iberure ngo mamuche go terchi. Konota na mune giti yenge embe tutabrani. Tena nota na gara rangot missing nota na bo Sharon Malote. Kule nota na mune giti yenge kwa mukto ande tembe tusek tukul. Gipta ya nota ni mawolokse. Kwa mukto ande nota na ngetu ngoli ande nyingu nota na negiboyo ginye ni boraine. Ang na ngetu agoi goge. Enore nota na gara rangot missing. Ato chine enore nota na mnyebe tu nota na bo Jumapili. Betu nota nebo Jumapili tarigi tamanaga ngwan arawe tablo 2026 lopa tike nyit nebo man. Ne niburagi ibuat komnye. Ibuat komnye ilegi miten arawe tablo kesi ise kitio lopa tike nyit ne tom gai gegere. Oni negit kige su nota genyi nota nebo 2026. Kimiten halfway. Lakini tukule ntukulike wekini kipta ayat kongoy. Negi gomutu ego ngeteni anoni kage tukwene nebo genyi. Kelenji ni kipta ayat kongoy. Gita ke tukul ki torori nende. Ntukul tukulike wekini kipta ande nyan kongoy. Chine nore nota negara rangot missing kige sun wigit pamoja cham kige su wigit enore nota negara ore nota negatulian ore nota negiwe kine ngiptayat kongoy mibi kigo baka nisa embe tutapamut mibi kiga baka nisa enbe tutabrani michumo usikio baka nisa en weekend ni ena mune iseke terter mitenje cham gumuwa kila betut kole awendi ya next week kole chito aye usawi wanga besa kole awendi ine next week kama nguwa leka iwe kongot kotomo iwe kitese tagi iso aun age tese tagi na munga ya net kingengele ite betuta genge ne wendi Enore nota negara rangot missing. Ato chine tetu tine bota gaberure. Kema tuangi bagenge. Hei mwa wongo leguge wakundo ganisa. Ngot koko amewe rangot. Koko iwe imba itutabamu. Ngot koko umesi kikora tambua pasta wako wapo. Agi samjigete ndaga tukule mocho goberure. Enore nota negara rangot missing. Mwangwa lebaise conference kumye mbe tutabraini. Inafanya kazi vizuri. Iko sawa mbe tutabraini. So mchege baise in conference. Enore nota ni mnyo kutu mgebe. Kena msimu enigu 1-2-3. Kama kawaida yetu kutu mge na msimu enigu 1-2-3. Nataka tuende sokoni. Kigama unalengu kumindo unyo nochome. Kondo unyo nota nebo ne. Nebo sandi. Soko ya sandi. Ya ndomu ya lise chita wigi tukul. Alisien sandi. Kaigere alisien njumapili. Kongete supu ipago imenu. Sana sana enu nguni nye. Sande inendonyo na punguni. Soko ya sahi kondonyo na gararan ni magiro agendo angi taketukul. Amacha mwaon. Amune, sande pike bendi ndonyo kututen kumaogo abele tapke. Mobeliga ak pike change, mobilichini gene ak pike change. Niwewe peke yako, maybe wanya nga. Nehe, inye ya kiorwe tage ya nga nga. So ndi mache yalise, kona basi neti njegoni. Kutoma gena msimu ni 1-2-3. Amache cha mwange bendonyo, kino amen soko huru. Keseche, kino amen soko huru, agone tago lel. Tago lel, ibado ni mpya. Ago kina amache kial en soko huru. Kina amache kial en soko huru. Kotuga, nataka tununue ngombe en soko huru. Tuga chetomo kial enbe tutabraini tukul. Amache inago unoto. Tomo kial deta agotagotagotagot enbe tutabraini. Ma unoto ninye? Amache, ee. Kakial deta tugata. Ngoja kidogo tu. Kidogo samuwa. Aeng, tuga aeng gitio. Enbe tutabraini tukul. Kimi iten soko huru. Iyale teta nebo 90,000. Teta nebo 90,000 koma teta nebo mcheso. Iyo ni ngombe mzu. Teta ne teta na achana mwaune na alein teta ne teta. Teta nebo 90,000 en soko huru. Ago yale in between 20 to 30 shillings peke yake. Amache big mood. Big 5. Kaseba, big mood chemache tuga. Ngoti imache iyal teta itile ticket nebo between 20 to 30 shillings. Iyal teta nebo 90,000 Kenyan shillings. Kibirun simoit kelenjin yara o successful buyer. Kaengorongi gosinen, kitenge chito netomga kwa lisebesi yen sokoni. Ti netomga kwa lisebesi yen indonyo, ngotkogiri ya lise yen sokoni, Kima e ti netomga kwa lise yen sokoni. Ti netomga igwegu successful buyer, emu giri tel ticket, lakini tomo ya lise yen indonyo aga tukul. Iwati soko kubwa, soko huru, soko murwa, tugu chon tukul. Tago tomga ya lise yen, ama chena msimoite, itile star, 883*12#. Yes, it is. *883*12#. Agi wetu geta number 2. *883*12#. Agi wetu geta number 2. Amaje choro nongmu. Pigata. Pig 5 chetomga kwa lisebesio. Alando gul geta ute tuje tenore nota negara rangut missing. Itile *883*12#. *883*12#. Agi wetu get number 2. Amache bing mutenyon. Chetomo kwa lise. Ogo gama unalenji ne. Chito netomga ya lise enso koni. Nabas neti nyogoni. Chi netomga ya lise yen ndonyo. Oini nabas ne magerge aga getukul. Itile ticket. Debo between 20 to 30 shillings. *883*12#. Itil ticket. Nebo between 20 to 30 shillings. And to get number 2. Iyo ni ngombe. Aya. Iti ni option saying option at time. Kogi yagu nteta nebo 90,000. Kaigu ye? Option number 2. Kogi yagu 90,000. Iyal jigete eta nyegen. Iya mwani ya ino. Option number 1. Kogi yagu 90,000 Kenyan shillings. Mpaka nyumbani. Iyo ni option ya kwanza. Option number 2. Kogi egetun. Option number 1 kogege tundetas nabo 90,000 baga ga. Option ago roria ame iguye roriat nabo 90,000. Option number 2 kogi yagu 90,000 asiel jigete tanyegen iya mwani ya nyegen yo kibirun simoit ile oyakwa ngorabene kaigere konyo chitaga gole ne oyakwa nin oge tuandeta amaje chil *274#. *883*12#. Keguye, itile *883*12#. Amute mutyo. Itile, maya kwa kwa kidogo ya, magariga angina anungo, lakini mwame kikora, amune, process tukulu kwa kare aramote, leni kredita ke, tukule, malene ni mwache kredo, malte, ne. Itile *883*, agi itile 12, agi itile hasha. Ang mwagere vi, inga nisile mwagere vi, mwagere ti, *883*12#. *883*12#. Akoto mge na msimu nugu 1, 2, 3. Ndanyo uruwa kutolinde takenge kumye. Ata mnunuzi wa kwanza. *883*12#. Agi wetuge number 2. Kagesirgele ngombe 90,000. Ngombe 90,000 Kenyan shillings. *883*12#. *883*12# agitil hash agitil ticket. Nebo between to anyo alinde neta. Moger inge nile katil ticket agenge gitio. Alinde neta katil ticket agenge nebo 30 shillings. 30 shillings peke aga pongezi sana Stanley Rono. 0703-109. 0703-109. Uyo ni Stanley Rono. Katil ticket nebo 30 shillings. Kakwa aldeta nebo 90,000. Kasa in Stanley Rono. Ki yagu 90,000. Anangege tunteta nebo 90,000. Stanley Rono iya mwani nyege. Anangege tunteta pagaga. En Stanley Rono. Pongezi chorwe netai. Olinde netai tagi moche bigangwan. Tagi moche choro nuga lagangwan jechepchep nebo man. Amoche ina msimu iteno lemi. Ichile stam. *883*12#. At least kage nyuru walinde netai. So kutosa na msimu ini. Imua wano kutkane tago lemite. *883*12#. *883*12#. Agi wetuge namba 2. Kere, pike kikwa lise besyo. Ati chakabisa. Gutinge nilegiri ya lise. Matia imagosa na. Gutinge nilegiri ya lise. Anga nale changbi kiki kwa lise. Agogose takia lise. Tate kia lise. Mauna ota ninye. Kichenge chitone tomga kwa lise besyo. Teta nebo 90,000 Kenya shillings. Amache itil star 883 star 12 agi itil hash agi wetuge number 2 enore noto ni mnyala. Ndugul kina mesimu ni 1, 2, 3 imwa wangane toko le mitane agi imwa wanluguge waganisa enbe tutabrani. Charles Martin chamge. Charles Martin. Yes.
1: Yamuna jarwenye.
0: Paibwa yene bama ni yamuna nye.
1: Wapisa ngal kabisa kaune sande nengu.
0: Ilikuwa safi kabisa kaune sande nengu Charles.
1: Nagara ara sande nengu kabisa Charles Martin mocha ende namba kar.
0: Kanga.
1: Kam to era ni amunga ji kawi kita tibio zogo ka Kristi.
0: Okay. Nangat. Yes.
1: Kam to aisi lucu. Kam ini tempoi sionik.
0: Yes.
1: Ata waishiwaru wenyuni ama chonge tukumye goberu rakipta ya God bless you so much.
0: Thank you ngiberu na asante sana. Chamge Clinton siku mingi.
2: Siku mingi baamuri ya mune.
0: Si paipa yene pa mani ya mune enye.
2: Tamme kaya wangu yenge ngaloli kabisa.
0: Kacha nga betu se chimi gomye.
2: Ami wen kabisa ya enye.
0: Paipa yene kimi gomye kabisa.
2: Apa tu no, lihat saya tawa iskamal saya sendiri, gua mau sih kena wakannya sa.
0: Gonggoi.
2: Tapi sendiri waktu masa begitu antuk bersih lah.
0: Gonggoi, nampak mana santai sana, canggih jakti, nampak tu sekeca.
3: Ya muna sila.
0: Pai pai, ya tiap muna ni.
3: Ya mungkin tapi saya muna Allah, Allah muka suci.
0: Mee gomnya lihat saja, fema muna Allah no jakti no.
3: Ya mene hali pa siya kwa nita kure so ye.
0: Kongoi, mune chorono chambu kure so itukul.
3: Pai pai kapisa, wot pasta menyon, pasta kure so, kwa namara apsan. Kwa pai pai kapisa bicho, tandanga mwa wene kanisa.
0: Ye.
3: Kwa matua hosi la, kwa Aku ini orang je
0: nombor.
3: I'm not going to be able to get a new one. Kalau betul aja tu, aja doktor ini memang baru ya.
0: Ayah, ini kamu ni.
3: Aku tak tahu si Nazira mana ya, kan ini kau kenyi.
0: Kita nggak betul sih tu, Kongo yang kau tu yang langat kau ni sendiri nengu.
3: Kamu ni kau baru rapi, kau baru kau ni dah kau ni lepas muka itu tengok.
0: Unata, nengu.
3: Kamu rapi, bahasa Mary yang nak aku mesti mahu setia no. Allah beri ini tu agak kau ni tahu si. Oh, di India baru ada ni, orang baru di India juga. Orang baru kat sini tu, orang baru zaman hari ni, orang baru di mana tu?
0: Kongo ilang?
3: Oh, no, orang zaman ni orang ni tu yang kat sini, orang baru ni orang ni tu yang kat sini. Abi ni sila.
0: Yes.
3: Kau abis wajah lu lengan, kalau abis baru wajah mu wajah warna tu, kita kau ni kau mesti kita ada.
0: Okay, celu lengan. Nampak ada besi?
3: Tunggu mana interview sih orang kira ni ada ni engkau punya keluarga ni kan lepas tu pun aku kiki tu jenu ni apa jenu ni? Kalau orang ni dah jadi jadi gua tu ni gua ikan kan matri ada naji gua jadi tak ada tak ada kalau orang tak muda ni mereka orang tu yang dia asli
0: kongo ni beruin asante sana Arab kurgat jam geng.
4: Chamgei ye kiko geny we.
0: Kiko egen, ki egen waman garab kurgata mno lambo gab ke sosio.
4: Matije ngalo sami nguni sio mbroi.
0: Kongoi.
4: Amato wa gane sama gogi bagi serekean enyita kamana susite mwishimi ya kukalia.
0: Yes, yes, yes.
4: Ogi tuwa algenyeti kapisa eno limba kabaruso leni viga kabaruso kapukalia. Kongo endo seno kota ache.
0: Ego, ego,
4: kapisa. Ogi kapisa. Ogi gire kapisa chepkuri kwa choncho kapisa. Gire leni kongo kapisa. Kapisa ki tugu lama chengi biru rindega nafte kapisa turu rinje nuwa uchampa kane saki bye bye.
0: Kongo.
4: Bye bye tenge kongo imisi ngara apkurgano.
0: Ngara apkurgat puane chenuwa kichana sante sana. Jason jabunya chamge mama.
5: Yo, jam ber itu korang
0: ke? Ah, bye bye. Nampak manja isam punya je punya.
5: Jam ni, kalau nak buka lupa, nampak aku sila.
0: Ayah, bye bye. Kiagas, kiagas.
5: Kau enggak sila. Eh, kalau bye bye, pada nama ni, apa kau ingat nama nama ni?
0: Emma.
5: Kamu ni coba aku tuh tu nanti. Eh, kau enggak ingat muara apa kata kita ni? Lagu kau, aku muara ni. Ini aku tu mahu dunia cina kecil tu sila embom. Nego mi bomo teme jona talanga to isiyo nego tiangi to wale chova imbo kwa mupo bare gita ni nge leer ya ni nge o ita se batiga ogi ni gani ita nego tiano eje na toro ke chova gani se nge nego yun tiya gani eje ogi na me unjo na tanga pesa
0: kungo
5: ogi na me unzo koi pa isiyo ogi tiji su koi pa isiyo tiji la kande long you o ibande
0: unta
5: I think it is only 2 days in it. Gai ko stoke ak mat kongi na na gune aban gai ko kuki berure bi
0: dumuna
5: si ko ong yamak kinga chamya ji en chila jebe awa jama an barwar manya
0: kanga jama na sante sana bi ke ki ko ye gen ayo we jays yo
6: yes yamune
0: aba ba no man jays kap cheri ramune ola
6: bai ba oli na na to sala usai usa ma
0: usa gabile Mama ki use tne. Oh no, the lucky the mama ki use. Aye, we. Amu ne ola.
6: I'm going to go to the house. Kama gege mbu ile kamwa hicho isko leuse ile ustano ile ustano ingu nage vyo so huya wache kwa nami mari ndia kwa mwe amumare kori za
0: aye mame kikori za ungo usinye ite kazartanye na kine nebegu
6: ile ite kazartanye nebegu lakini ile ni chova inge ropta ime roba niwe sheila nebu ima magi vai vai nebu mani nge mbu wamu nea locho
0: vai nebu mani ima magongo ineo
6: Kau ni kap kalia, heh, kau kap kat atas kap kalia. In magi pasti juga sih tapi kalia kau kau buat tau, mana nama orang kau million ini sih pikwe sih ilah.
0: Oh, nanti. Geoffrey Dennis Kimula DJ Rono kina ngani ocho si agap klumben kipka eno limboga aptembo ak pike chang omuite wan kiwekse nige namse mweni chane nore noto negara rango tmisi mwaya mega sarta changi mwange mani lakini kiwekse tukuje tuweni itakwa namna gani kungo mbiki hata njiga kwa lduga kake lduga tukul ngombe imenunuliwa enso kuhuru kurge wekse nige aswege lene nesubi eno re noto negara rango tmisi.

0: out your record. Wewe umefanya nini hiyo miaka yote kwa Wakenya? Kama ulikuwa diyo, ulifanya nini? Ama uliiba relief food, ama ulileta utenganisho, ama ulifanya nini? Weka record kwa meza. Put your record on the table. Kama umekuwa waziri kwa miaka 40, weka record kwa meza.
1: I have directed that we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings for the June-July cycle to help stabilize pump prices and provide additional relief to consumers.
2: Nuvo Yoga Vemit in Touch FM.
3: Saya semua ingin bawa kos kelinci atau kelinci ngasal tani tunai logo juga kami mete engkau indah hanya semua nuwak panai tuan malim. Kau kiki kongoi ala geng kandoi kiki kau bukan kau untuk nubawa zengishon kandoi itu nubawa emi itu William Ruto engke kanda nabe itu nubawa ambasada Julia sebito kau kiki principal sekretari nubawa tourism oleh kondo jen David kau belaga tempi nubawa soi kau mai nih oleh nato kiki kau kanya itu nubawa bukan kandoi itu nubawa emi itu.
4: Wakati huu ambao tunarudishia tunashurutishia shukrani rais kwa kumpea PSP talk. Amekuwa immigration akafanya kazi mzuri, amekuwa Ministry of Education amefanya kazi mzuri, saa hizi

teman-teman anggota yang cakap juga kepada Engkulip Studio keserta ni tuan kabar setahu tu cakap itu Engkulip Studio ni so manual kau ni cuma milik kabar setahu tu cakap juga mengutiam kabar setahu yang garang ni tu kau bawa meh tahu ni lihat lagi tu kimui ni bawa aku kau tahu sebetulnya tu tu sunik beri tu kerjau negi bete engkau mahu se tarik luar ayat ablog ni ni engkau sebetulnya tablet tu in Mission Hospital usut itu Francis Kirui Franco kami tu masih ceriote Ronnie Beryl Aga Amos pati kami tu Faith Bryson Ellen Branton Brenta Aga Juliet tu je tu negu sirta Lily Joel Johnston Edna Fancy Amy Leonard Caroline Aga Janet tu jet karena bawa Samuel Alexander negi gusirita Priscilla Sofia agni gusirita Simeon kaya gaya menik cikita rete gonore ni engkau mata tu

0: kawasan tetujuan Enggila coba pilih kongit. Saj rumba.
1: Ani magaset kersaj.
0: Tetujuan nenege nebun tenuak cegi baganya tenuak cetendai gatikanet